Setengah langit, musik bagus dari It Gitaf dan Dere Elskene. Ini baru aja dirilis ya, album terbaru dari It Gitaf. Ini membawakan nuansa emosional yang cukup tenang, hangat, bahkan terasa dekat dengan kehidupan banyak orang. Lagi-lagi relate ya Elskene. Makna musik bagus ini sendiri tuh menggambarkan tentang seseorang, di mana seseorang ini menjadi tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber ketenangan di tengah rumitnya hidup. Dari judulnya sendiri, Skandian itu kayak seolah menggambarkan betapa berharganya sosok tersebut. Sampai rasanya seperti memiliki separuh langit dalam hidup kita. Kayak cocok dibuat merenung. Atau kamu lagi mikirin dia, seseorang yang berarti buat kamu, Skandian. Setengah langit.

Buat SKD mau request musik bagus terbaru Pop Indo, boleh banget merapat bareng Nimas Pop Indo terbaru bulan-bulan ini ya. Join di WhatsApp bisa, di Express Radio, di Facebook bisa. Nimas tungguin, masih ada waktu 1 jam buat kamu yang mau request.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Power Gang Push!
1: Jo, ayo dong, ya! Wi-Fi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
6: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
5: Wow.
7: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
6: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
7: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
6: Amazing!
7: Masa nggak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
8: Sip the mood, feels good.
7: Choco Drink,
8: my mood booster.
7: Menyala moodku.
6: Dari Wings Food.

0: teh jus bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makasih.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, Alsiana, SKM terima kasih ditemenin sama Nimas ya. Ini ada requestan musik bagus, SKM dari Renal, pengen diputerin musik bagus dari Asbak Band, izinkan aku menjagamu. Oke, boleh Nimas lanjutkan setelah ini ya, ditunggu dulu jangan kemana-mana. Bersama dengan Bunda Maya juga SKM yang ada di Kaliombo, pengen diputerin musik bagus seandainya dari Divki Khalif kalau nggak salah Mbak Nimas. Oke, boleh requestan dari Eskanda langsung Nimas putar setelah ini, pas banget sebelum closingan gitu ya. Nanti kalau misalkan ada waktu lagi yang mau request musik bagus, tetap Nimas puterin buat musik bagus closingan buat kita gitu ya di pagi ini. So ya, langsung aja Nimas putar buat kamu semuanya. Eskanda, selamat mendengarkan.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih di sini?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Oke, Askenda, kita sudah sampai di penghujung sajian SKM 3 Agenda pagi hari ini. Buat Askenda, terima kasih yang udah merapat ya. Ini ada requestan musik bagus closingan dari Rere. Pengen diputerin lah musik bagus dari Andin, manusia favorit. Oke, habis ini Nima seluncurkan musik bagusnya buat closingan kita. Buat Askenda, tetap stay tune ya, tetap di sini karena setelah ini Nimas masih akan menemani kamu lagi selama 2 jam ke depan di Sapa SK, tepatnya nanti sampai jam 10 gitu ya. Jadi buat kamu yang mau bergabung lagi untuk request musik bagus di luar musik bagus terbaru, boleh banget nanti join requestnya di sana aja. So stay tune, pengen terus nanti kamu lima suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Kita see you, bye-bye dulu ya, sekian deh. Requestan dari Rere Nimas play buat kamu, selamat mendengarkan.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 28 Mei, diantaranya pada tahun 1900 memperingati Hari Burger Sedunia. Restoran burger pertama di dunia muncul 4 tahun setelahnya. Tahun 1904, sebuah restoran yang khusus menyajikan burger muncul pertama kali di Texas. Salah satu cara merayakan Hari Burger Sedunia adalah dengan menikmati burger terbaik bersama teman dan keluarga. Pada tanggal 28 Mei 1968, pesawat jet Convair CF-99030A5 jatuh di desa Bilalpada yang terletak di dekat kota Anala, Sopara, dan menewaskan seluruh 15 penumpang dan 14 awak pesawat, ditambah satu orang di darat. Penyebab dari kecelakaan tersebut diduga berawal dari kesalahan pengisian bahan bakar pesawat ketika pesawat melakukan perhentian di Bombay yang menyebabkan pesawat mengalami kegagalan mesin dan mengakibatkan pilot kehilangan kendali atas pesawat. Tahun 1937, perusahaan produsen mobil Volkswagen VW didirikan di Berlin, Jerman. Volkswagen adalah bahasa Jerman yang memiliki arti kendaraan rakyat. Tahun 2014, aktivis, penulis, penyair Maya Angelou, I Know Why the Caged Bird Sings, meninggal di Winston. Presiden Barack Obama memanggil Angelou yang berusia 86 tahun. Tahun 2015, malam penganugerahan Panasonic Global Awards 2015 dilaksanakan di Grand Ballroom Fairmont Hotel, Jakarta. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 28 Mei.
0: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: SKNF Keindahan Alam dan Budaya Indonesia memang sudah sejak lama dikenal di penjuru dunia dan menjadi daya tarik istimewa bagi wisatawan yang ingin berlibur dan menikmati keindahan alam serta budaya yang tidak biasa. Karena pesatnya perkembangan teknologi informasi, keindahan alam dan pesona budaya Indonesia pun semakin dikenal luas di negara-negara lain. Berikut beberapa tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Yang pertama adalah Bali. Destinasi ini sudah pasti jadi yang paling banyak dikenal luas, baik oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Daya magis Bali terdapat pada perpaduan budaya dan pesona alam yang asri. Pulau Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang terkenal dengan panorama matahari terbenamnya. Tidak hanya Kuta atau Legian, kini pariwisata Bali benar-benar berkembang dan meluas hingga pelosok seperti Karangasem, Ubud hingga Bali Utara dan Jembrana. Setiap area punya ciri khas masing-masing dan memenuhi hampir setiap kebutuhan para wisatawan. Yang kedua, Labuan Bajo. Pulau Komodo sudah lama dikenal sebagai tempat eksotis. Namun kala itu belum banyak orang yang berminat untuk berkunjung. Beberapa tahun terakhir, pesona Labuan Bajo mulai menarik perhatian mancanegara. Pesona Labuan Bajo tidak hanya terletak pada habitat hewan purba Komodo. Kita akan takjub saat mendaratkan kaki di Pulau Padar yang menyerupai lokasi syuting film Jurassic Park. Selain itu, terdapat juga Pink Beach, pantai dengan pasir putih yang jika terkena air akan berubah warna. Kemudian ada Pulau Rinca, Pulau Kanawa, Pulau Kelor, dan Pulau Moyo. Dalam perjalanan ke pulau-pulau ini, kita akan melihat air laut yang bening dan berwarna biru jernih. Yang ketiga, Tiga Gili, Lombok. Lombok juga menjadi tempat wisata populer di Indonesia, khususnya Tiga Gili yang terkenal di mancanegara. Gili sendiri berarti pulau kecil. Ketiga gili yang tersohor ini adalah Gili Terawangan, Gili Meru, dan Gili Air. Aktivitas yang digemari di tiga gili ini adalah snorkeling, menyelam, dan berselancar. Selain itu, wisatawan juga dapat menyewa sepeda untuk mengitari pulau. Kita juga dapat menjajal berbagai kuliner khas, kesenian, atraksi, wisata, dan lain sebagainya. Berikutnya, Gunung Bromo. Gunung Bromo adalah salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Pulau Jawa. Keindahan Bromo sudah terasa saat pesawat mendekati landasan di Bandara Udara Abdul Rahman Saleh. Untuk bisa menikmati keindahan Bromo, kita harus beristirahat cukup. Pasalnya, kita harus berangkat subuh untuk melihat salah satu pemandangan matahari terbit terbaik di Pulau Jawa. Area utama yang paling banyak dikunjungi adalah Puncak Pananjakan. Area ini menjadi spot utama pengambilan foto Gunung Bromo beserta kawahnya. Sesaat sebelum matahari bersinar, mata kita akan dimanjakan dengan lautan awan yang menutupi padang pasir dan hanya menyisakan puncak Gunung Bromo saja. Untuk menyaksikan kemegahan kawah Bromo, kita harus berjalan kaki dan menaiki ratusan anak tangga. Rasa lelah akan terbayarkan dengan keindahan pemandangan dari atas kawah. Kawah Ijen dikenal akan fenomena alam api biru yang hanya ada dua di dunia. Selain fenomena api biru, Kawah Ijen menawarkan pesona alam lainnya. Tempat wisata ini berada di dalam wilayah cagar alam Taman Wisata Ijen. Pada tahun 2016, UNESCO menetapkan Gunung Ijen sebagai cagar biosfer. Tempat paling spesial adalah danau yang berada di atas Gunung Ijen. Danau Ijen ini terbentuk dari proses letusan Gunung Ijen yang kemudian dipenuhi air. Air pada Danau Ijen ini memiliki tingkat keasaman tinggi yang jika tersentuh kulit dapat melepuh. Selain danau, Kawah Ijen menawarkan keindahan panorama alam dan hamparan bunga Edelweiss serta pemandangan dari gunung-gunung di Jawa, yakni Gunung Merapi, Raung, dan Rante. Sumba. Sumba merupakan sebuah pulau yang berada di Nusa Tenggara Timur. Keindahan dan pesona alam Sumba begitu menyihir dan pelancong mancanegara. Pesona Sumba ada dalam landscape perbukitan sabana yang unik, karang bolong di pantai, dan pohon yang membentuk siluet seperti orang menari. Belum lagi budaya setempat yang begitu kaya. Sedikitnya terdapat 9 destinasi yang bisa kita lihat dan rasakan pengalaman serunya. Selanjutnya adalah Derawan. Permata cantik dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ini pamornya tengah naik dalam beberapa tahun terakhir. Pesonanya disebut menyamai pesona Raja Ampat. Jadi tidak heran jika Derawan kerap disejajarkan dengan Raja Ampat. Atraksi yang bisa kita lihat di kawasan ini sangat alami. Kita dapat melihat langsung dan berenang dengan hiu paus yang termasuk langka. Kita juga bisa menikmati keindahan terumbu karang Derawan. Terumbu karang Derawan disebut kedua yang terbanyak setelah Raja Ampat dengan lebih dari 400.000 jenis terumbu karang yang hidup di Laut Derawan. Keunikan lainnya, kita bisa berenang bersama ubur-ubur di Danau Kakaban tanpa perlu takut tersengat. Itu tadi deretan tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sapa SKS karena masih bersama dengan Rere. Tetap hadir mani mas. Oke, siap Anji dia dong. Habis ini langsung cus nih mas, luncurkan request dari kamu. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Bersama dengan Pak Ari Eskender, pengen diputar musik bagus dari Firza tentang rindu. Boleh juga requestnya sambil seruput kopi, katanya Eskender nungguin sarapan. Oke nih, boleh banget buat Eskender yang mau bergabung merapat barengan sama Pak Ari sambil sarapan atau nunggu sarapan mateng, juga boleh banget. Buat kamu yang lagi di perjalanan, pas join sama Nimas, hati-hati jalan buat kamu ya. Pokoknya ditemenin semua aktivitas kamu, kegiatan kamu di pagi ini sampai jam 10 di Sapa SK. Requestannya langsung Nimas, puter aja, ditunggu dulu, jangan kemana-mana ya. Stay tune buat SK yang mau request, boleh join langsung kalau di 081259-3126. Yang mau komen inbox di Facebooknya Suara Kediri juga boleh banget. Requestannya langsung Nimas play ya, selamat mendengarkan buat SK deh.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Buat Eskanda yang bergabung lagi ngerasain sakit tenggorokan gitu, kerongkongan kamu sakit, kayak ada radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher kamu bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, ada punya luka terbentur atau varises gitu ya Eskanda, urat rasanya cekat-cekot, keselio, badan kesemutan, dan yang lainnya, bisa diobati dengan minyak gosok cap tunggal ya Eskanda, semua terjamin akan sembuh. Karena minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional, dan tentunya juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga sangat terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Nah, minyak gosok cap tunggal ini ya Eskanda, selain bisa digunakan sebagai obat luar, ternyata juga bisa diminum. Jadi kalau misalkan mau dipakai sebagai obat luar, cukup digosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak atau keselio bisa dioleskan, bisa juga ditempelkan untuk kapas yang udah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal tepat di bagian yang sakit. Dan khusus jika mau Eskanda minum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini Eskanda bersama dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak cukup dengan sehari ini setengah tetes ya Eskanda. Jadi kalau dewasa 1 tetes, kalau anak-anak setengah tetes. Nah, buat kamu yang mau pakai minyak gosok cap tunggal ini juga bisa dipakai untuk menghilangkan gatal-gatal kayak di sela jari tangan atau kaki, mengobati panu juga bisa, kadas, kurap, bahkan bisul. Buat Eskanda yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini boleh langsung dibeli di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodoh Ngantru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Yat Waras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Punen Sehat, Apotek Dian Farma dan Toko Batiana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti, Jalan Mastrip Serengat Blitar, Apotek 2 Putri Dewi, Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Selamat dan Apotek Garum Sehat Blitar. Yang mau beli langsung dicek di lokasi terdekat aja ya, Eskanda.

0: Ya, ini bergabung barengan sama Nimas ada Kak Octavia Husna yang ada di Bang Suangen, request Musuh Bagus Dia Peter Pan Kota Mati. Terima kasih Mbak Nimas, halo. Terima kasih kembali requestannya. Setelah ini Nimas puter, ditunggu dulu jangan kemana-mana, bersama dengan Renadi Asmara. Oke, pengen diputerin Musuh Bagus dari Shiva yang jangan pernah berubah, ada gak ya? Ada insya Allah, tinggal lihat nanti, semoga filenya bisa kebuka. Karena biasanya ada file-file yang gak yang gak bisa muter gitu ya scannya. Semoga bisa ya, nanti kalau gak bisa nih Mas konfirmasi ke kamu. Terus requestan musik bagus juga ya scannya dari Ilyasa, pengen diputerin musik bagus dari Hijau Daun, Sesuatu Yang Sempurna. Tiga requestan dari Eskanda, langsung aja nih Mas play setelah ini. Tapi nih Mas puter iklan dulu ya. Jadi buat kamu stay tune, jangan kemana-mana. Eskandaku
1: 93,5 suara Kediri FM.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Sembilan tiga koma lima suara Kediri FM.

Askene, sudah banyak banget yang ngerasain khasiat dari minum susu kambing Etawa Organik Plus Madu Victory. Karena lagi-lagi kalau bahas manfaat susu segar kambing Etawa, ini bahkan saat menjadi susu bubuk organik juga udah tetap melekat dengan sempurna, Askende. Ini ada testimoni dari beberapa orang yang udah merasakan manfaat dari minum susu kambing Etawa Organik Plus Madu Victory. Di antaranya yang pertama ada Mbah Romla, usia beliau 65 tahun dari Lengkong Kertosono, memiliki riwayat darah tinggi dan sakit diabetes. Dia ini rutin minum susu kambing Etawa Organik Plus Madu Victory, Eskena, dan alhamdulillah hasilnya sehat hingga bisa menjalankan ibadah umroh. Yang kedua ada Mbak Ari dari Desa Pandantoyo Kertosono, punya mah akut dan selalu rutin minum susu kambing Etawa Organik Plus Madu Victory. Sekarang alhamdulillah juga mahnya tidak pernah kambuh lagi, katanya Eskena. Yang ketiga ada Ibu Muda Sri, usianya 53 tahun dari Tulungagung dengan keluhan dan batuk menahun, sekarang semakin membaik berkat rutin minum susu kambing Etawa Organik Plus Madu Victory. Yang keempat ada Mbah Katini, usia beliau di 85 tahun dari Tulungagung juga, Eskende, pernah juga punya riwayat sakit paru-paru basah dan batuk. Sekarang alhamdulillahnya lagi semakin sehat karena lagi-lagi Eskende minum susu kambing Etawa Organik Plus Madu Victory dengan rajin gitu ya. Dan ya, susu kambing Etawa Organik Plus Madu Victory ini Eskende tersedia dengan berbagai varian rasa. Ada original, vanilla, coklat, bahkan strawberry. Buat Eskende juga bisa mencoba manfaat susu kambing Etawa Organik Plus Madu Victory ya. Bisa langsung aja dibeli di Golden Sulawayan Kediri, Sulawayan Top Wates, Sulawayan Top Hari, Sulawayan Top Super Top Badas, Sulawayan Belga Tulungagung, Sulawayan Bravo Tulungagung, Toko Kaltim 1 dan 2 Beji Tulungagung, atau di TO Smart Desa Malasan Durenem Trenggalek. Susu kambing Etawa Organik Plus Madu Victory menyehatkan dan mencerdaskan.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oh iya, sekian deh. Eid Mubarak ya. Selamat Hari Raya nih Mas, baru inget gitu nih Mas, belum mengucapkan ke kamu semua. Kemarin sudah potong-potong. Gimana Heskanda? Ada yang kurban perasaan gak? Waduh, harusnya kurban daging malah kurban perasaan. Ya kalau misalkan belum bisa kurban daging, kurban apa aja deh gak apa-apa gitu. Tapi jangan kurban perasaan juga dong, itu terlalu set gitu Heskanda. Ngomong-ngomong soal lebaran Heskanda, ngomong-ngomong juga soal daging, ada beberapa resiko keracunan dari daging kurban tuh yang sering diabaikan. Ngeh gak kamu? Kayak saking enaknya tuh dilosin gitu. Karena lagi-lagi hari raya, kurban itu kan emang identik dengan suasana rame, dapur sibuk, aroma daging. Terus lagi-lagi kayak stok daging bisa banyak gitu masuk freezer. Bahkan ada yang sampai sebulan tuh masih ada dagingnya, atau malah setahun. Waduh, kelamaan banget ya. Sebagian dimasak, sebagian lainnya ya itu tadi disimpan sampai berapa waktu lalu gitu Eskanda. Tapi ada satu hal yang bisa luput dari perhatian. Nah ini keamanan pangannya. Banyak orang tuh terlalu fokus sama membuat daging kurban empuk biar nggak keras, biar nggak perengus gimana. Tetapi lu memikirkan bagaimana dagingnya ini bersih. Terus gimana caranya biar daging ini tetap aman disimpan lama atau dimasak gitu. Risiko terbesar padahal tuh sering muncul dari proses setelah penyembelihan ya Skanda. Ini yang mau nih Mas bahas ya. Jadi, keracunan makanan akibat daging ini bukan kejadian langka. Daging mentah ini dapat menjadi media pertumbuhan bakteri, penyebab penyakit jika penanganannya tidak higienis ya Skanda. Masalahnya, kontaminasi itu gak selalu terlihat ya. Daging bisa tampak segar, gak berlendir, bahkan baunya normal, tapi mengandung kuman penyakit ya Skanda. Ini yang benar-benar dikhawatirkan gitu. Pertanyaannya, kenapa daging kurban rentan menyimpan masalah? Nah, situasi distribusi dari daging kurban ini benar-benar sangat berbeda dibanding rantai pasok daging modern yang memiliki pendingin terkontrol gitu ya. Misalnya Idul Adha, daging ini seringkali kayak dipotong di area terbuka, terpapar suhu lingkungan panas, dibagikan dalam waktu yang lama, dibawa tanpa pendingin, dibiarkan terlalu lama pada suhu ruang gitu. Nah, di dalam kondisi tertentu, bakteri ini dapat berkembang cukup cepat gitu ya, karena masalahnya. Zona suhu antara 4 sampai dengan 60 derajat Celcius ini merupakan zona berbahaya tempat bakteri penyebab keracunan makanan berkembang lebih mudah. Kondisi cuaca panas dan juga lembab ini bisa membuat risiko ini makin tinggi jika daging terlalu lama berada di luar pendingin itu. Nah, bakteri yang mengintai ini ada Salmonella buat Eskanda. Mungkin pernah dengar ya. Terus ada E. coli, ada Campylobacter, ada Listeria. Jadi bakteri-bakteri ini itu bisa menyebabkan penyakit akibat makanan terkontaminasi. Gejalanya kayak bisa diare, nyeri perut, mual, muntah, bahkan demam, bisa juga sampai dehidrasi berat Eskanda. Jadi penyakit bawaan makanan ini menyebabkan ratusan juta kasus sakit setiap tahun secara global. Pada sebagian orang, infeksi ini bahkan dapat menjadi serius ya, terutama pada lansia, anak kecil, ibu hamil, atau individu dengan sistem imun yang bisa dibilang lemah ya Skanda. Ini ada kesalahan yang sering dilakukan saat mengelola daging kurban ini, membiarkan daging terlalu lama di suhu ruang. Jadi banyak orang nerima daging pada pagi atau siang hari, tapi baru dimasukkan ke kulkas beberapa jam kemudian. Padahal bakteri ini dapat berkembang jauh lebih cepat daripada suhu ruang, terutama di area dengan cuaca yang panas Eskanda. Saran umumnya, makanan yang mudah rusak ini jangan dibiarkan lebih dari 2 jam pada suhu ruang atau 1 jam jika suhu lingkungan sangat panas ya. Ini bisa kayak mencuci daging mentah di wastafel. Jadi banyak orang juga yang masih menganggap mencuci daging membuat lebih bersih, padahal percikan air dari daging mentah ini tuh justru dapat menyebarkan bakteri ke wastafel, meja dapur, alat makan, hingga makanan lain ya Skanda. Para ahli ini tidak merekomendasikan mencuci daging mentah sebelum dimasak karena resiko kontaminasi silang gitu ya. Jadi bakteri akan lebih efektif dibunuh melalui suhu memasak yang cukup, bukan dengan membilasnya ya Skanda. Terus bisa juga dari telenan dan pisau yang dipakai campur. Jadi lagi-lagi kontaminasi silang ini sering banget terjadi tanpa kita sadari. Pisau atau telenan bekas daging mentah lalu dipakai motong buah, lalapan, makanan matang tanpa dicuci terlebih dahulu contohnya. Ini juga perlu kita ketahui ya Skanda, bahwa bakteri ini dapat berpindah dari permukaan alat ke makanan lain yang tidak dimasak. Karena itu, kenapa wajib dipisahkan alat untuk bahan
mentah dan bahan mateng ya, demi keamanan pangan. Terus juga daging setengah mateng ini tidak terlalu aman, kayak sate atau daging panggang dengan bagian tengah masih merah mungkin terasa lebih, terasa lebih juicy gitu ya. Namun dari sisi keamanan panggang, daging yang tidak mencapai suhu internal ini berisiko masih mengandung bakteri hidup gitu ya. Karena jadi bisa dibilang suhu internal aman untuk sebagian besar daging merah ini berada di sekitar 63 derajat. Sementara itu, daging cincang butuh suhu lebih tinggi karena permukaan lebih mudah terkontaminasi. Setelah ini, Mas, selanjutkan untuk freezer tidak langsung membunuh semua bakteri ya. So, stay tuned.

0: 2000 beli 3 gratis 1.
1: 93,5 suara Kediri FM.

Sekarang buat kamu yang sering pusing, kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak, terutama untuk kamu wanita hamil, jangan khawatir, Askanda bisa digosokkan aja ya dengan minyak gosok Cok Tunggal, dijamin sembuh Askanda. Karena minyak gosok Cok Tunggal ini diromo oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Minyak gosok Cok Tunggal ini Askanda juga bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, cukup digosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, bisa dioleskan, bisa juga ditempelkan untuk kapas yang mudah kamu basahi dengan minyak gosok Cok Tunggal tepat di bagian yang sakit. Dan khusus jika mau diminum, minumlah minyak gosok Cok Tunggal ini Askanda bersama air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari 1/2 tetes. Buat Askanda yang mau beli minyak gosok Cok Tunggal ini bisa langsung dibeli di Apotek Astria Farma, Jalan Raya Migran Kediri, Apotek Kusada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hos Cokraminoto, Apotek Trisula Jalan Hos Cokraminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, Apotek Laudia Farma, Sukorejo.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Masih bersama dengan Nimas Eskenda di Sapa Eskel. Sebelum closing ini ada requestan musik bagus dari Pak Kuku di Blabak Kota. Pengen diputerin musik bagus Peter Pan, Menghapus Jejakmu. Oke, habis ini bakal Nimas luncurkan langsung buat kamu ya. Satu lagi Eskenda, ada requestan musik bagus dari Meisika. Pengen diputerin musik bagus Virgon yang bukti. Oke, habis ini cus langsung Nimas play buat kamu Eskenda dari perkelamaan keburu closing ya. Selamat mendengarkan.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang gak kerasa kita sudah sampai di penghujung sajian Sapa SK Agenda pagi hari ini. Buat kamu yang sudah merapat barengan sama Nimas, terima kasih kebersamaan kamu semuanya. Sekarang udah nemenin di Sapa SK. Tahu udah ada yang dari tadi stay tune di SKM3. Terima kasih banyak ya buat kamu ya Sekarang. Jangan kemana-mana karena Radio Suara Kediri masih akan tetap mengudara bareng kamu ya Sekarang. Jadi buat kamu tetap stay tune karena setelah ini akan ada Kak Asti ya menemani kamu di next session di Nihao. Jadi buat SKN yang mau dengerin musik-musik lagu-lagu Mandarin boleh banget merapat ya. Jangan kemana-mana, nih Mas mau undur diri, sehat-sehat bagi selalu buat kamu semuanya. Jangan lupa sarapan ya SKN, oke? Stay tune dan menangin terus 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. See you, bye-bye SKN.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 28 Mei, diantaranya pada tahun 1900 memperingati Hari Burger Sedunia. Restoran burger pertama di dunia muncul 4 tahun setelahnya. Tahun 1904, sebuah restoran yang khusus menyajikan burger muncul pertama kali di Texas. Salah satu cara merayakan Hari Burger Sedunia adalah dengan menikmati burger terbaik bersama teman dan keluarga. Pada tanggal 28 Mei 1968, pesawat jet Convair CF-99030A5 jatuh di desa Bilalpada yang terletak di dekat kota Anala, Sopara, dan menewaskan seluruh 15 penumpang dan 14 awak pesawat, ditambah satu orang di darat. Penyebab dari kecelakaan tersebut diduga berawal dari kesalahan pengisian bahan bakar pesawat ketika pesawat melakukan perhentian di Bombay yang menyebabkan pesawat mengalami kegagalan mesin dan mengakibatkan pilot kehilangan kendali atas pesawat. Tahun 1937, perusahaan produsen mobil Volkswagen VW didirikan di Berlin, Jerman. Volkswagen adalah bahasa Jerman yang memiliki arti kendaraan rakyat. Tahun 2014, aktivis, penulis, penyair Maya Angelou, I Know Why the Caged Bird Sings, meninggal di Winston. Presiden Barack Obama memanggil Angelou yang berusia 86 tahun. Tahun 2015, malam penganugerahan Panasonic Global Awards 2015 dilaksanakan di Grand Ballroom Fairmont Hotel, Jakarta. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 28 Mei.
1: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Eskandar, memiliki usia panjang sekaligus sehat dan bugar adalah impian semua orang dari berbagai belahan dunia. Namun ada sejumlah negara di dunia memiliki penduduk dengan usia harapan hidup yang lebih tinggi daripada negara lainnya atau relatif panjang umur. Mayoritas penduduk di negara-negara tersebut bisa hidup hingga 90-an tahun, bahkan di atas 100 tahun. Nah, berikut adalah daftar negara dengan penduduk paling panjang umur di dunia. Yang pertama, Sardinia, Italia. Sardinia adalah salah satu tempat yang masuk kawasan Blue Zone dan diidentifikasi pada tahun 2004 oleh situs Blue Zone. Berdasarkan situs tersebut, para peneliti menemukan adanya keanehan genetika langka yang dibawa oleh banyak penduduknya. Genetik langka tersebut diketahui berkaitan dengan usia harapan hidup penduduknya sehingga menjadi lebih panjang. Namun bukan hanya genetika saja yang memberikan pengaruh atas harapan hidup yang tinggi, penduduk Sardinia ternyata juga memiliki pola hidup yang sangat aktif. Sehari-harinya, mereka diketahui masih senang berburu, memancing, dan memanen sebagian besar makanan yang dikonsumsi. Dan masyarakatnya juga mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua adalah Okinawa, Jepang. Penduduk Okinawa, Jepang juga diketahui memiliki rata-rata kondisi kesehatan yang baik. Tingkat penduduk yang terkena penyakit kanker, jantung, dan demensia sangat rendah di tempat tersebut jika dibandingkan dengan banyak wilayah di dunia. Selain karena faktor kesehatan, umur panjang penduduk Okinawa juga dihubungkan dengan ikatan sosial yang kuat karena memiliki hubungan mendalam. Orang Okinawa yang lebih tua dapat dengan mudah mengartikulasikan alasan mereka bangun di pagi hari. Kehidupan mereka memiliki tujuan dan merasa memiliki tanggung jawab yang jelas. Itulah mengapa mayoritas penduduk Okinawa merasa masih dibutuhkan, sekalipun pada usia tua seperti di atas 100 tahun. Selain itu, mereka juga gemar mengkonsumsi makanan sehat yang berasal dari sumber nabati. Yang berikutnya, Nicoya, Costa Rica. Di Nicoya, Costa Rica, ada sebuah pepatah yang menyebutkan bahwa setiap orang harus mengadopsi putra vida atau jika diterjemahkan adalah kehidupan murni. Maksudnya di sini adalah keinginan untuk memiliki hidup yang bahagia setiap harinya datang dari kegiatan melayani orang-orang dengan baik yang pada akhirnya dapat berdampak pada rata-rata usia mereka yang lebih panjang. Umur panjang para penduduk Nicoya juga didukung oleh ikatan keluarga keluarga yang kuat, adanya sebuah tujuan setiap harinya dan kegemaran mengkonsumsi makanan yang baik. Selanjutnya ada Pulau Ikaria di Yunani yang menjadi rumah bagi sekitar 10.000 orang. Mayoritas penduduk di pulau ini diketahui punya tingkat kesehatan yang baik, bahkan hampir seluruh penduduknya bebas dari demensia dan penyakit kronis lainnya di usia senja. Hasilnya, 1 dari 3 penduduk di Ikaria bisa hidup hingga usia 90-an tahun. Dan menurut penelitian, itu berhubungan dengan budaya sosial sentris mereka, tingkat aktivitas dan pola makan, serta kecintaan mereka terhadap segelas anggur yang berkualitas. Yang terakhir, Loma Linda, California. Walaupun orang-orang di California Selatan, Amerika Serikat, relatif punya lingkungan hidup yang menyenangkan, penduduk yang tinggal di Loma Linda tampaknya punya kehidupan yang lebih baik dibandingkan daerah lain. Penduduk di Loma Linda bisa hidup sekitar 1 dekade lebih lama dari rata-rata orang kebanyakan. Itu semua bisa jadi dipengaruhi oleh diet vegetarian mereka yang ketat dan kebiasaan olahraga rutin. Selain itu, mereka juga dinilai masih memiliki semangat tinggi dalam membantu orang lain. Hal tersebut dianggap cukup ampuh untuk mencegah seseorang merasa depresi. Demikian 5 tempat dengan penduduk paling panjang umur di dunia.

93,5 suara Kediri FM, inspirasi dan kreasi. Ciao Eskanda, ni hao, taca hao. Asti di sini, kembali lagi menemani Eskanda beraktivitas hari ini. Agenda 28 Mei 2026 dengan musuh-musuh bagus di sajian ni hao. Sampai selesai nanti ada di jam 1 siang. Musuh bagusnya kita hadirkan untuk menemani Eskanda ya.

Iya, selamat pagi Jabodetabek. Apa kabar hari ini? Ketemu asik, ketemu musik bagus juga. Sambil beraktivitas, masih padat aktivitasnya, masih banyak yang harus diselesaikan. Gak masalah ya untuk Eskanda ditemani Asti di hari ini sampai selesai nanti ada di jam 1 musik bagusnya saya hadirkan untuk menemani Eskanda. Makanya jangan kemana-mana, gabungnya tetap di sini saja ya. Sambil beraktivitas, silakan yang mau ikutan bergabung di 081-259-33126. Saya terus tunggu ya untuk Eskanda yang mau ikutan gabung di sajian ini. Sampai selesai akan saya tunggu. Akan saya temani gitu loh maksudnya. Sambil beraktivitas sampai jam 1 aktivitasnya mudah-mudahan sudah selesai, sudah kelar, sudah bisa merasakan minimal separuh pekerjaan hari ini sudah terselesaikan dengan baik ya. Saya pengen selalu ada di dekat Eskanda dengan musik-musik bagus di sajian Nihao hari ini.

aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Masih dari Kili Suci Kediri dan juga masih terus ditemani sama Asti untuk hari ini. Halo, apa kabar buat Askanda yang masih banyak sekali yang harus diselesaikan? Nggak usah khawatir, saya masih di sini untuk terus menemani Askanda ya. Dan mungkin pengen dengerin musik bagus? Nah, silakan bergabung sama Asti. Tinggal WhatsApp di 081-259-33126 ya, sampai selesai di jam 1 nanti. Halo juga yang hari ini menikmati liburan, karena masih cuti ya. Selamat menikmati liburan saja, ditemani musik-musik bagus hari ini sama Asti. Dan untuk Askanda mungkin saja ada musik bagus yang disuka sudah muncul. Wah, seneng ya. Salam paling bahagia saja untuk Askanda. Kalau ada yang mau nyusul bergabung di sini boleh, silakan. Saya masih punya banyak musik bagus yang bisa saya bagi untuk Askanda. Apapun yang sekarang ini dikerjakan, mudah-mudahan hasilnya juga maksimal, kita mengerjakan dengan sepenuh hati. Halo juga yang hari ini baru memulai aktivitasnya, ditemani sama Asti biar lebih semangat ya.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Bintang.

Eskena banget sih dengan musuh-musuh bagus untuk hari ini. Satu musuh bagus yang barusan saya munculkan spesial buat Eskena, Wosin Senchu ya, spesial aja yang baru gabung sama Asti. Yang dari tadi juga boleh, silakan saja. Mungkin musik bagusnya ada yang disuka. Nah, belum muncul, bisa langsung WhatsApp di 081-259-33126. Ci Yulia, apa kabar hari ini? Bahagia, sehat, banyak rezeki. Mudah-mudahan begitu ya. Terima kasih sudah bergabung di Sajian Nihao hari ini. Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Dan untuk Eskanda yang hari ini juga masih menjalankan rutinitasnya, selamat beraktivitas saja, semangat ya.

Eskena masih ditemani sama Asti untuk hari ini. Halo, apa kabar yang ada di perjalanan? Selamat menikmati saja hari ini ditemani sama Asti. Mungkin dalam perjalanan Anda merasakan ini, perut kembung, mual, sakit kepala, tiba-tiba kok muncul ya, masuk angin ya. Nah, jangan lupa loh kalau mau bepergian bawa minyak gosok cap tunggal, karena minyak gosok cap tunggal ini bisa mengatasi sakit kepala, kemudian sakit gigi, perut kembung, mual, terus kemudian masuk angin ya, atau bahkan mungkin ada uratnya cekot-cekot, kesleo, varises. Nah, badan kesemutan, atasi dengan minyak gosok cap tunggal. Untuk Anda yang mungkin lagi batuk ya, kemudian radang tenggorokan, sakit gitu ya, ini bisa diatasi juga dengan minyak gosok cap tunggal. Karena minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang sudah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum ya. Kalau sebagai obat luar, seperti biasa digosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 atau 3 jam sekali, kemudian bisa diulang. Sementara kalau diminum, ini diminum dengan dicampur dengan air hangat. Jadi siapkan air hangat, untuk dosis dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari setengah tetes aja. Nah, untuk minyak gosok cap tunggal ini bisa dibeli di apotek Gudang Kapo, apotek Mugi Jodo Ngantru, kemudian apotek Raya Sehat Tulungagung, apotek Kiat Waras dan apotek Sumber Waras Tulungagung, apotek Punden Sehat, apotek Dian Farma, dan toko obat Yana Baru Blitar. Apotek Setia Bakti Jalan Masrip Serengat Blitar, kemudian ada di apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, toko Jamu Jago Blitar, kemudian apotek Selamat dan apotek Garum Sehat Blitar. Jadi sudah hampir mata ya untuk minyak gosok cap tunggal di area Blitar Tulungagung. Anda nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir, dan nggak perlu jauh-jauh ya, karena di Blitar Tulungagung sudah ada minyak gosok cap tunggal. Kalau hari ini saya masih menemani Eskanda sampai jam 1 nanti.

SKN masih dengan musuh-musuh bagus untuk hari ini. Halo yang bergabung di Sajani Hal ya. Selamat menikmati suasananya. Selamat menikmati liburan juga untuk SKN yang lagi libur, sementara yang lagi sibuk, sibuknya luar biasa ini. Selamat bersibuk ria saja. Oh iya, untuk SKN juga yang hari ini mungkin menyempatkan bergabung dengan ASI, terima kasih. SKN meningkatnya resiko penularan Ebola di sejumlah negara Afrika ini memaksa beberapa negara ambil langkah antisipatif. Kanada dan Bahama kini menerapkan pembatasan untuk 3 negara Afrika. Dalam rilis resminya, pemerintah Kanada ini menyebutkan bahwa pembatasan sementara ini dilakukan untuk mengurangi risiko masuk dan menyebarnya virus Ebola di Kanada. Langkah masuk berlaku 90 hari mulai tanggal 27 Mei 2026. Untuk saat ini atau hal ini mencakup Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan juga Sudan ya. Bisa dibilang kebijakan ini juga berlaku bagi pemegang temporary resident visa, kemudian ETA dan juga permanent resident visa ya, selama dokumennya ditangguhkan. Meski resiko penularan di Kanada ini dinilai masih rendah, tetapi kebijakan ini diambil sebagai langkah pencegahan. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Bahama juga mengeluarkan peringatan bagi warga yang akan bepergian ke 3 negara Afrika, yakni Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan. Kewaspadaan tinggi juga dianjurkan bagi yang bepergian ke Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Angola, kemudian Republik Afrika Tengah, Ethiopia, dan juga Zambia. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan bahwa Ebola di Kongo dan Uganda ini sebagai Public Health of International Concern, yang merupakan peringatan wabah level tertinggi selevel dengan COVID-19 di awal masa pandemi. Belum ada vaksin maupun pengobatan antivirus yang spesifik untuk strain virus Ebola yang ditemukan, yakni Bundibugyo.

Skena masih dengan musuh-musuh bagus ya. Dari Lita Hua saya munculkan hari ini Andy Lau. Spesial buat Skena juga. Halo, selamat siang. Yang sedikit mulai ada rasa kantuk-kantuk tersendiri. Karena sempat semalam juga kurang tidur mungkin ya. Jadi sekarang ngantuk, aduh, dibantu dengan secangkir kopi mungkin bisa ya. Atau mungkin ada camilan apa dinikmatin dulu. Atau bahkan mungkin berdiri dululah dari tempat duduknya, jalan sebentar, entah itu minum air putih dan lain sebagainya untuk sedikit menghilangkan kantuk yang ada. Moga-moga saja cepetan hilang, gak berkelanjutan jadi siat-siutnya beneran ini. Oke, untuk Eskanda yang masih bergabung di sini, terima kasih. Gak usah khawatir sampai jam 1 nanti yang belum kebagian di sajian ini request boleh. Silakan aja, saya masih terus menemani Eskanda. Yang sudah bergabung, terima kasih juga, selamat menikmati hari ini. Semoga selalu nyaman untuk yang ada di sini. Terima kasih Ismiratul, Pak Is sudah bergabung dengan Nasti. Selamat beraktivitas saja.

Sekarang masih dari Kirai Suja Kediri dan juga masih terus ditemani sama Asti ya untuk hari ini. Sekarang harga emas antam turun cukup dalam ya pada perdagangan hari ini. Harga emas antam 24 karat turun Rp31.000 per gramnya menjadi Rp2.754.000 per gram. Nah, berdasarkan situs logam mulia antam, hari ini 28 Mei 2026, satuan harga emas hari ini yang terkecil ukuran 0,5 gram itu berada di angka Rp1.427.000. Sementara untuk harga emas 10 gram dijual dengan harga Rp27.035.000. Dengan ukuran emas terbesar yakni 1.000 gram atau 1 kilo dibanderol Rp2.694.600.000. Sekali lagi Rp2.694.600.000. Nah, jika ditarik dari dalam sepekan terakhir ya, harga emas antam ini turun dengan rentang Rp2.800.000 hingga Rp2.754.000 per gramnya. Dalam sebulan terakhir, harga emas antam ini juga turun dengan rentang antara Rp2.784.000 sampai dengan Rp2.754.000 per gramnya.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Jung, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my food booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

Eskennya gak terasa kita sudah masuk di bagian yang terakhir ya. Hari ini gak terasa udah masuk di jam 12 ini. Waktunya istirahat buat Eskennya. Selamat menikmati istirahatnya ditemani Asti. Dan mungkin juga untuk hari ini yang sudah harus makan siang jam-jam sekarang, ditinggalkan dulu untuk aktivitas pekerjaannya ya. Istirahat sebentar untuk memulihkan tenaga, untuk biar nanti fresh lagi, semangat lagi. Di sajian Nihao, saya terus menemani Eskanda. Yang mau bergabung di 081-259-33126, saya selalu tunggu ya untuk semuanya saja. Semoga hari ini selalu membuat Eskanda jadi lebih bahagia. Halo, yang masih beraktivitas, semuanya apa kabar yang ada di seputaran Jalan Yosudarso? Halo juga yang ada di Jalan Doho, di Pasar Pahing ya. Terus kemudian di Pasar Setono Bete, Jalan Patimura. Wah, semuanya deh yang hari ini lagi bergabung sama Asti. Terima kasih. Selamat menikmati musik-musik bagus di sajian Nihao hari ini. Selamat bersibuknya saja. Ada Sanyen untuk Eskandar.

Eskena masih dengan musuh-musuh bagus untuk hari ini dan juga masih terus ditemani sama Asti, nggak usah khawatir, banyak yang bisa saya hadirkan untuk Eskanda. Saya juga masih tetap setia untuk menemani yang lagi beraktivitas atau yang hari ini lagi santai karena memang lagi libur. Dari kemarin libur, ini panjang liburnya. Jadi aktivitas banyak di rumah ya, sambil masak menu spesial untuk keluarga. Hari ini mungkin saya bisa lebih dekat dengan menemani ada musuh-musuh bagus yang kita munculkan untuk Eskanda. Saya ingatkan juga untuk yang mungkin hari ini lagi sakit gigi ya. Ada saya yang lagi sakit gigi atau terganggu dengan sakit kepala. Tadi sempat olahraga juga kesleok, encok, sakit linu, atau mungkin juga kaki bengkak pada wanita hamil. Nah, semuanya bisa diatasi dengan minyak gosok cap tunggal. Ini minyak gosok cap tunggal diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang sudah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Untuk minyak gosok cap tunggal ini tidak panas ya. Kemasannya juga praktis, harganya terjangkau dan bisa dibeli di apotek Astria Farma, Jalan Raya Minggiran Kediri, atau apotek Husada Pare, apotek Surya Waras Badas, apotek Ijo Wates, apotek Surya Jalan Doho, apotek Doho Sehat dan apotek 71 di Jalan Doho, kemudian toko jamu air mancur di Jalan HOS Cokroaminoto, kemudian di apotek Trisula Jalan HOS Cokroaminoto atau apotek Murni di Jalan Brawijaya, serta di apotek Claudia Farma Sukorjo. Nah, sudah dekat kan dari rumah juga untuk mendapatkan minyak gosok cap tunggal, jadi nggak perlu ragu. Minyak gosok cap tunggal ini cocok untuk seluruh keluarga karena juga nggak panas ya. Bisa kita berikan atau kita gosokkan pada putra-putri kita di rumah yang usianya kecil, bisa karena tidak panas juga. Hari ini saya masih terus menemani Eskanda. Tetap ya, stay tune-nya di 93,5 Suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Eskenes, seiring dengan bertambahnya usia, produksi kolagen pada kulit akan menurun ya. Oleh karena itu, konsumsi kolagen sering dianggap penting, terutama bagi wanita usia 25 tahun ke atas. Nah, untuk membantu menjaga elastisitas dan juga kelembapan kulit ini. Namun, manfaat kolagen ternyata tidak hanya untuk kulit saja, tetapi kolagen juga berperan penting dalam menjaga kesehatan sendi dan juga tulang. Produksi kolagen dalam tubuh itu juga bisa didukung dengan konsumsi vitamin C yang cukup ya. Nah, vitamin C ini bisa jadi booster untuk produksi kolagen sekaligus membantu penyerapannya di tubuh kita. Vitamin C sendiri dapat diperoleh dari asupan makanan sehari-hari. Namun, agar kebutuhan harian lebih mudah terpenuhi, ini disarankan konsumsi vitamin atau suplemen vitamin C ini sebagai tambahan karena kandungannya sudah terukur dengan baik. Terutama untuk yang hidupnya serba cepat di kota besar ya, ini biasanya mengandungkan asupan vitamin dari makanan, tapi juga bisa juga dengan konsumsi tambahan. Tidak ada waktu khusus untuk mengenai kapan suplemen kolagen maupun vitamin C sebaiknya dikonsumsi. Cuman konsumsinya cukup disesuaikan dengan aktivitas harian masing-masing. Tetapi untuk hasil yang lebih optimal, untuk konsumsi

Suplemen perlu diimbangi dengan pola hidup sehat. Pola hidup sehat di sini dapat dimulai dari menjaga kualitas tidur, kemudian rutin olahraga, dan memiliki manajemen stres yang baik.

Eskinya masih ditemani sama Asih ya untuk hari ini dan musuh-musuh bagus tinggal sedikit lagi waktu kita ketemu di Sajanihal untuk hari ini. Saya ingatkan untuk Eskinya kalau susu kambing Etawa itu kaya akan nutrisi yang mudah diserap untuk tubuh ya. Ini berkhasiat juga untuk menjaga kesehatan, pencernaan, kemudian bisa memperkuat tulang dan juga gigi. Kemudian juga bisa mendukung sistem pernafasan juga. Jadi manfaatnya banyak sekali. Maka dari itu jangan sampai dilupakan untuk minum susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory. Karena manfaat susu segar kambing Etawa saat menjadi susu bubuk organik pun tetap laka sempurna ya. Dan ini banyak juga yang sudah merasakan manfaat khasiatnya, mulai mereka yang menderita darah tinggi, kemudian diabetes, ada mah akut, kemudian sakit paru-paru, batuk menaun, semuanya kondisinya membaik dengan rajin minum susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory. Ini varian rasanya juga banyak ya Skanda. Ada original, vanilla, coklat, dan juga strawberry. Untuk ya Skanda, yang mungkin dalam kondisi kurang sehat ya, dan juga mungkin saja hari ini sangat membutuhkan minum susu, pilih aja susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory. Ini juga bisa menyehatkan jantung ya, serta meningkatkan imunitas. Untuk belinya di mana? Nah, susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory ini bisa dibeli di Golden Swalayan Kediri. Kemudian bisa juga beli di Swalayan Top Wates, Swalayan Top Pare, Swalayan Super Tobadas, Swalayan Bilga Tulung Agung, Swalayan Bravo Tulung Agung, Toko Kaltim 1 dan 2 Beji Tulung Agung, dan juga di Tosmat Desa Malasan, Durenan Trenggalek. Ingat, susu kambing Eta Organic Plus Madu Victory menyehatkan dan mencerdaskan. Saya masih terus menemani Eskanda. Jadi jangan khawatir, meskipun sisa waktu sedikit, tapi saya masih punya musik bagus yang bisa saya bagi untuk Eskanda.

Iya, sekarang untuk hari ini rasanya saya harus pamitan dulu ya, karena waktu kita bersama di Sajian Nihao sudah hampir melewati jam 1. Terima kasih banyak untuk Eskanda yang sudah bergabung hari ini. Terima kasih untuk Eskanda yang sudah ada di sini juga ya, gabung di WhatsApp kita. Mas Rudy yang ada di Blitar juga terima kasih hari ini juga sudah menyempatkan diri gabung sama Asti. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa selepas ini nanti Eskanda bisa bergabung di Cafe Dangdut ya. Dan tetap stay tune di 93,5 Suara Kedir FM, Inspirasi dan Kreasi. Sampai jumpa.

0: 103.5 Suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 28 Mei, diantaranya pada tahun 1900 memperingati Hari Burger Sedunia. Restoran burger pertama di dunia muncul 4 tahun setelahnya. Tahun 1904, sebuah restoran yang khusus menyajikan burger muncul pertama kali di Texas. Salah satu cara merayakan Hari Burger Sedunia adalah dengan menikmati burger terbaik bersama teman dan keluarga. Pada tanggal 28 Mei 1968, pesawat jet Convair CF-99030A5 jatuh di desa Bilalpada yang terletak di dekat kota Anala, Sopara, dan menewaskan seluruh 15 penumpang dan 14 awak pesawat, ditambah satu orang di darat. Penyebab dari kecelakaan tersebut diduga berawal dari kesalahan pengisian bahan bakar pesawat ketika pesawat melakukan perhentian di Bombay yang menyebabkan pesawat mengalami kegagalan mesin dan mengakibatkan pilot kehilangan kendali atas pesawat. Tahun 1937, perusahaan produsen mobil Volkswagen VW didirikan di Berlin, Jerman. Volkswagen adalah bahasa Jerman yang memiliki arti kendaraan rakyat. Tahun 2014, aktivis, penulis, penyair Maya Angelou, I Know Why the Caged Bird Sings, meninggal di Winston. Presiden Barack Obama memanggil Angelou yang berusia 86 tahun. Tahun 2015, malam penganugerahan Panasonic Global Awards 2015 dilaksanakan di Grand Ballroom Fairmont Hotel, Jakarta. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 28 Mei.
1: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Eskenah memasak merupakan rutinitas yang biasa dilakukan di setiap rumah. Tetapi tahukah Eskanda, ada tradisi memasak khas dan unik di beberapa pelosok Indonesia. Sudah menjadi tradisi dan kebudayaan yang terus dilestarikan. Berikut adalah tradisi memasak khas dan unik di Indonesia. Yang pertama, bakar batu dari Papua. Disebut barapen atau bakar batu adalah sebuah tradisi ritual memasak bersama masyarakat Papua sebagai wujud syukur bersilaturahmi dengan keluarga serta kerabat menyambut hari bahagia dan dahulu untuk menyambut prajurit perang. Prosesnya sendiri cukup rumit dengan mengumpulkan kayu-kayu lalu dibakar. Setelah itu ditumpuk batu yang kemudian dimasukkan ke dalam lubang besar. Tidak sampai di situ, lubang ini akan ditutup dedaunan kering untuk kembali dibakar. Batu-batu juga ditumpuk rapi lagi. Setelah itu, bahan makanan yang akan dimasak ditata di atasnya. Biasanya makanan itu berupa ikan, daging sapi, keladi, dan paling sering daging babi. Waktu yang dihabiskan kurang lebih 3-4 jam atau sampai matang. Tergantung besar dan jenis bahan yang dimasak. Walaupun proses memasak cukup memakan waktu lama, akan terbayar dengan kelezatan dan kenikmatannya. Yang kedua adalah Tibo Rawut di Manggarai Timur. Tibo Rawut, sebuah tradisi warga Elar Selatan, yakni memasak daging babi atau sejenisnya untuk ritual adat atau upacara-upacara lain yang berhubungan dengan alam semesta, sang pencipta, dan leluhur. Daging babi ini akan dibakar, sebelumnya dimasukkan ke dalam batang bambu muda yang dicampur dengan daun ubi. Biasanya akan dihidangkan bersama rupang, yaitu nasi bungkus daun bambu muda. Saat ini Tibo Rawut dan rupang menjadi hidangan bagi tamu khusus yang berkunjung ke desa Langgasai dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Yang berikutnya, Mahumbal, Kalimantan Selatan. Jika biasanya olahan beras dimasak dengan cara ditanak, namun beda halnya di Lok Sado, masyarakat Dayak Meratus, yang punya teknik unik dalam mengolahnya menjadi nasi, yaitu disebut mahumbal. Nasi yang sudah matang sangat wangi karena terbungkus daun dan dimasak di bambu, kemudian dibakar. Terakhir adalah sanggring di Lamongan. Urusan masak-memasak memang sering dilakukan oleh perempuan. Tetapi di desa Tlemang Lamongan, Jawa Timur, ada sebuah tradisi sanggring, yaitu memasak jamuan makan oleh para laki-laki. Sanggring merupakan masakan berbahan dasar ayam yang dibumbui rempah-rempah. Tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan saat sedekah bumi dan sebagai jamuan para laki-laki yang akan memasak sanggring. Uniknya, untuk piring pun sudah ada hitungannya tersendiri, yaitu berjumlah 44 buah, juru masak berjumlah 40 orang laki-laki, dan ayamnya dihitung sesuai jumlah penduduk sekitar. Proses memasaknya di 3 buah wajan besar di atas kayu bakar. Selama proses memasak, akan disuguhkan hiburan wayang krucil dan 4 sinden. Sanggring sendiri merupakan perjamuan makan dari prajurit-prajurit pada zaman dahulu, sekaligus sebagai ritual pensucian. Tradisi tersebut rutin dilaksanakan pada 26 Jumadil Awal dalam kalender Jawa, menjadi salah satu ikon pariwisata dan masuk dalam kalender Jawa Timur. Itu tadi beberapa tradisi memasak khas dan unik di Indonesia yang bisa menjadi daya tarik para wisatawan lokal dan mancanegara.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Sembilan tiga koma lima suara Kediri FM.

0: lembutnya suaramu Del. Masya Allah asyik. Hai.
1: Suara lembutmu. 93,5 suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Selamat siang sekali semuanya, tepat di pukul 1 siang bersama Dinda. Tuh di sajian siang kali ini Cafe Dangdut bersama Dinda hingga pukul 4 sore nanti ya. Dan sekali dan kita masih di agenda ya 28 Mei 2026 masih di nuansa Hari Raya Idul Adha ya. Dan untuk kamu semua kali ini bareng Dinda, untuk kamu yang mau ditemenin dengan rekosan manis boleh langsung aja ke WhatsApp kami di 08125933126.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Welcome back ya sekarang semuanya, masih bersama Dinda tentunya di sajian siang kali ini ya, Cafe Dangdut untuk menemani kamu hingga pukul 4 sore nanti ya Skanda. Dan selamat siang, selamat bergabung mengudara untuk kamu yang baru saja bergabung mengudara tentu di ruang dengar kamu suara Kediri. Dan untuk kamu yang mungkin masih tetap stay tune dari sajian sebelumnya, terima kasih banyak ya. Dan waktunya kita bakal bacain beberapa yang sudah masuk. Ada tadi centong Langan Harjo pelemahan hadir absen, salam sehat untuk semuanya, untuk yang lagi siaran semoga lancar rezeki dan segala aktivitasnya, amin. Doa terbaik juga untuk yang mendoakan ya. Dan selanjutnya masih ada lagi ya, daripada Juni di Centong Pesantren, mau request musik bagusnya Gelas Retak dari Tasya Adela. Oke, siap, langsung Dina masukkan ke playlist di siang hari ini ya. Dan ini juga masih ada lagi ya, ada Sigit, selamat siang SKFM. Nah ini dari area Gorjoboy absen, mau minta musik bagusnya Sintar Sinta Umpomo. Oke, siap, langsung Dina masukin ke playlist di siang hari ini ya Eskanda. Dan waktu kita beralih dulu Eskanda ke Facebook dulu ya, untuk kamu Eskanda yang juga sering banget scrolling social media apalagi di Facebook, kamu juga boleh untuk ramein di postingan terakhir ya. Di sana Dinda ada buat postingan, kamu juga bisa komentar di sana untuk ramein, entah komentar hanya absen doang. Boleh banget, ini ada Siti Adija, assalamualaikum Kak Dinda, mau request musik bagus Secawan Madu. Oke, siap. Terima kasih banyak yang sudah bergabung moderator tentu ya, bareng-bareng. Nah, jadi yang tadi sudah request, terima kasih banyak. Jadi kita bakal dengerin musik favorit dari Eskanda semuanya. Tapi yang belum bergabung ya, entah mungkin cuma pengen dengerin aja, Dinda juga sebenarnya tuh penasaran sama musik favorit Eskanda tuh ada apa aja. Atau mungkin ada beberapa musik yang belum Dinda masukin. Nah, jadi kamu juga bisa nih untuk merequest musik bagus yang sekiranya favorit banget yang sering diputar, atau mungkin kayak ada beberapa musik yang bikin mood Eskanda jadi happy. Kamu juga boleh sharing ya, langsung aja ke WhatsApp di 081259331269.
1: 93,5 suara Kediri FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
1: 93,5 suara Kediri FM.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Selamat sore sekalian semuanya, selamat bergabung tentunya di ruang dengar kamu, Suara Kediri. Dennis Kende untuk kamu, selamat sore untuk yang bergabung. Ada Mas Rudy Blitar Jawa Timur hadir bergabung, selamat sore. Dan ini juga ada dari Pelemahan ya, ada Anggun juga yang request musik bagus Pai Jolondo, itu Jamu Pegel Melarat. Siap ya, bakal Dina masukkan ke playlist di sore hari ini. Dennis Kende tentu di sajian Cafe Dangdut ini hingga menemani kamu ya, hanya sampai pukul 4 sore saja. Jadi untuk kamu yang mau banget ditemani dengan requestan manis, bakal ditungguin langsung di WhatsApp aja ya, di fast respon di 081259 33126. Dan ini juga ada Kuku Lebak yang hadir, yang mau request musik bagus Tepung Kanji, buat yang bacain caem banget. Oke, siap, langsung Dinda masukkan ke playlist kita di sore hari ini. Dan untuk kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya bareng Dinda di Suara Kediri.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
7: Hai.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes. Parfum apa sih? No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Sekian deh. Untuk kamu yang mungkin suka banget ya sering ngerasain sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan atau bahkan batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk bahkan sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat, cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan lainnya, kamu jangan khawatir, cukup obati saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Jadi aman. Dan Iskandar, minyak gosok ini ternyata tidak hanya sebagai obat luar, tapi juga bisa diminum. Jika sebagai obat luar, seperti biasa, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, bisa dengan cara lain menggunakan kapas, yaitu basahi kapas menggunakan minyak gosok cap tunggal, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari satu tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Nah, Iskandar, ternyata minyak gosok ini tidak hanya menghilangkan, yaitu bisa juga gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki kamu, mengobati panu, kades, kurap, dan bisul. Sangat banyak sekali manfaatnya. Jadi, untuk kamu yang penasaran dan mau ingin beli langsung bisa tersedia di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodong Antru, Apotek Reselatung Agung, Apotek Kiat Waras dan Apotek Sumber Waras Luang Agung. Ada juga tersedia di Blitar, ada di Apotek Bunden Sehat, Apotek Dian Farma, dan Toko Obat Yana Baru, Apotek Siabak Jalan Masep Seragat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jogo Blitar, Apotek Slamet, dan Apotek Garum Sehat Blitar.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 93,5 suara Kediri FM.

0: Radio.
1: Ya, sekarang masih dengan nuansa Idul Adha ya, di mana ada seekor kerbau albino nih seberat 700 kg. Di Bangladesh sekarang dijuluki sebagai Donald Trump karena jambul rambut pirang kemerahan yang menjunta ini. Dan selamat tak jadi disembelih ya, sekarang setelah viral karena kerbau ini semula dijadwalkan untuk disembelih sebagai bagian dari perayaan Idul Adha pada hari Kamis nih sekarang. Dan kerbau ini dijuluki Donald Trump ini rambut pirangnya terhindar dari penyembelihan usai viral dan akan dirawat di kebun binatang nasional. Jadi diketahui Bangladesh yang merupakan negara mayoritas muslim di Asia Selatan dengan 170 juta penduduk merayakan Idul Adha ya, hari raya kurban hari ini. Dan sejatinya sekarang kerbau yang seberat 700 kg itu telah dijadwalkan untuk disembelih, tapi beberapa jam sebelum hewan itu disembelih, pemerintah Bangladesh turun tangan untuk menyelamatkannya yang telah menjadi sensasi daring. Jadi kurator kebun binatang pun juga sekanda binatang nasional Atikur Rahman mengatakan hewan itu akan dirawat dengan baik.

0: bisa ya.
1: Taxi. 93,5 suara Kediri FM.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
5: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

103,5 suara Kediri FM.

Sekarang untuk kamu yang sering banget pusing, kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit rindu, dan kaki bengkak pada wanita hamil, jangan khawatir, cukup gosokkan saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini tidak hanya sebagai obat luar, tapi juga bisa diminum. Sebagai obat luar, seperti biasa, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkakan sleo bisa dengan cara lain, dengan cara menggunakan kapas, basahi kapas dengan minyak gosok cap tunggal lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Kamu bisa langsung beli tersedia di apotek Asia Farma Jenderal Migran Kediri, apotek Kusura Pare, apotek Surya Waras Badas, apotek Gijawates, apotek Surya Jalan Doho, apotek Doho Sehat, dan apotek 71 di Jalan Doho, toko jamu Air Mancur Jalan Hoscokrominoto, apotek Tisula Jalan Hoscokrominoto, apotek Murni Jalan Brawijaya, dan apotek Claudia Farma Sukerjo.

0: sabar ya tak selipi ge sing wis yo
1: nangis aku. Eskender, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung sajian Cafe Dangdut Agenda hari ini 28 Mei 2026. Terima kasih untuk kamu yang sudah bergabung mengudara tentu bersama Dinda di ruang dengar setia kamu Suara Kediri. Dan jangan bersedih karena masih ditemenin di sajian selanjutnya yaitu sajian termuda untuk rumani kamu hingga pukul 6 malam nanti. Dinda Sanof, Eskender, dari sajian Cafe Dangdut, see you, bye-bye dan terima kasih Eskender.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 28 Mei, diantaranya pada tahun 1900 memperingati Hari Burger Sedunia. Restoran burger pertama di dunia muncul 4 tahun setelahnya. Tahun 1904, sebuah restoran yang khusus menyajikan burger muncul pertama kali di Texas. Salah satu cara merayakan Hari Burger Sedunia adalah dengan menikmati burger terbaik bersama teman dan keluarga. Pada tanggal 28 Mei 1968, pesawat jet Convair CF-99030A5 jatuh di desa Bilal Pada yang terletak di dekat kota Anala, Sopara, dan menewaskan seluruh 15 penumpang dan 14 awak pesawat, ditambah satu orang di darat. Penyebab dari kecelakaan tersebut diduga berawal dari kesalahan pengisian bahan bakar pesawat ketika pesawat melakukan perhentian di Bombay yang menyebabkan pesawat mengalami kegagalan mesin dan mengakibatkan pilot kehilangan kendali atas pesawat. Tahun 1937, perusahaan produsen mobil Volkswagen VW didirikan di Berlin, Jerman. Volkswagen adalah bahasa Jerman yang memiliki arti kendaraan rakyat. Tahun 2014, aktivis, penulis, penyair Maya Angelou, I Know Why the Caged Bird Sings, meninggal di Winston. Presiden Barack Obama memanggil Angelou yang berusia 86 tahun. Tahun 2015, malam penganugerahan Panasonic Global Awards 2015 dilaksanakan di Grand Ballroom Fairmont Hotel, Jakarta. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 28 Mei.
1: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Askanda, pecinta kuliner terkadang rela membayar mahal demi bisa menikmati makanan lezat buatan chef terkenal. Namun, bagaimana jika harganya sampai puluhan juta, bahkan miliaran rupiah? Makanan mahal seringkali diasosiasikan sebagai penunjuk status sosial. Tidak hanya lezat, makanan mahal tersebut juga dibuat dengan bahan berkualitas yang tinggi dan proses pengolahan yang istimewa. Berikut daftar makanan termahal di dunia. Yang pertama, kaviar almas. Kaviar almas termasuk dalam kelompok makanan termahal di dunia tahun 2022. Kaviar jenis ini berasal dari Iran dan masuk dalam jenis yang langka. Tidak dijual sembarang tempat, kaviar yang ditempatkan dalam kaleng terbuat dari emas 24 karat ini hanya tersedia di toko Kaviar House and Pruny di Piccadilly, London. Harganya dibanderol $25,000 atau setara dengan 358,6 juta rupiah per kilonya. Yang kedua, Yubari King Melon. Yubari King Melon merupakan buah melon termahal di dunia. Melon dari Yubari ini hanya ada 100 buah dan dijual lewat proses lelang. Harga termahal yang berhasil terjual pada saat pelelangan untuk buah melon ini adalah $23,000 atau sekitar 329,9 juta rupiah. Yang berikutnya, Danske Black Watermelon. Merupakan buah semangka hitam yang cukup langka, semangka Danske ini hanya tumbuh di Pulau Hokkaido, Jepang. Meski hitam, namun rasanya sangat manis dan segar. Harga semangka Danske ini dibanderol dengan harga $6,100 atau sekitar 87,5 juta rupiah. Yang keempat, Dominica Crawlers Pizza Royale 007. Merupakan kreasi pizza yang dibuat oleh seorang koki Skotlandia terkenal bernama Dominico Crawler. Pizza berukuran 12 inci ini diisi dengan lobster yang sudah direndam dengan coconut, kaviar yang sudah direndam dengan champagne, saus tomat, salmon asap Skotlandia, prosciutto, daging rusa, dan cuka vintage. Ada serpihan emas 24 karat yang ditaburkan di atas pizza sehingga membuat pizza ini tampak sangat mewah. Pizza ini dibanderol dengan harga $4,200 atau setara dengan 60 juta rupiah. Yang kelima, ada crab stick Wagyu rib eye stick. Daging sapi ini berasal dari daerah Kode Hyoku, Jepang. Sapi penghasil daging Wagyu dibesarkan dengan makanan khusus dan perawatan yang istimewa, sehingga tidak heran jika harganya pun mahal. Dan crab stick Wagyu rib eye stick ini menjadi salah satu olahan Wagyu yang berharga fantastis. Makanan ini dibanderol dengan harga $2,800 atau setara dengan ₹40 juta. Dan yang terakhir ada Italian White Alba Truffle. Italian White Alba Truffle ini merupakan jenis jamur yang tumbuh liar dan alami serta termahal di tahun 2022. Meski tumbuh liar, namun jamur ini memiliki harga yang sangat mahal. Salah satu jenis truffle yang harganya mahal yaitu truffle alba putih, harga jamur ini mencapai $160,000 atau setara dengan ₹2,3 miliar per 1,51 kg. Dari beberapa makanan mahal tadi, mana nih yang ingin Eskanda coba?

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Jodong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara, Kediri Inspirasi dan Kreasi. Selamat sore sekalian semuanya, selamat bergabung tentunya di ruang dengar kamu suara Kediri. Dan sekedar tepat di pukul 4 sore ya, bareng-bareng Dinda mengudara hingga pukul 6 malam nanti ya. Di sajian termuda terminal musik anak muda, di mana tempat musik hits and fresh tentunya mengudara bareng kamu tentunya. Buatku rindu, membuatku. Dan sekarang untuk kamu yang bergabung, selamat bergabung udara tentu untuk Eskenda semuanya, tentu bareng Dinda ya. Dan Eskenda, gimana nih di hari libur kali ini untuk kamu yang mungkin lagi bersantai-santai di sore hari ini tentunya ya. Dan untuk kamu semua, boleh banget nih untuk yang mau ditemenin dengan rekosan manis, bakal Dinda tungguin langsung aja ke WhatsApp kami yang fast respon di 081259 33126. Dan sekarang untuk kita mengawali sore hari ini dengan cerah ceria ya, seperti cuaca di luar sana, ya mari kita mengudara bareng happy ya, tentunya bareng Dinda di sajian termuda.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: Eskene, untuk kamu yang sering banget ngerasain sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk seharian, sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan lainnya, jangan khawatir, cukup obati saja dengan minyak gosok cap tunggal. Di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini tidak hanya sebagai obat luar, tapi juga bisa diminum. Sebagai obat luar, seperti biasa, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan sleo, bisa dengan cara lain menggunakan kapas, basahi kapas menggunakan minyak gosok cap tunggal, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat, dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Dan minyak gosok ini juga bisa menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kades, kurap, dan bisul. Kamu bisa langsung beli, tersedia di apotek Gudang Kapuk dan apotek Mugi Jodoh Ngantru, apotek Kesehatan Tulung Agung, apotek Yurtu Waras dan apotek Sumber Waras Tulung Agung, apotek Punen Sehat, apotek Dian Farma, dan toko obat Yana Baru Blitar, apotek Siabakti Jalan Masep Seregat Blitar, apotek Dua Putri Dewi Jenderal Kauman Blitar, toko Jamu Jago Blitar, apotek Slamet, dan apotek Garum Sehat Blitar.
1: Suara Kediri FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Sekian, selamat sore dan selamat bergabung untuk kamu semua di sore hari ini. Sekian, untuk kamu yang bergabung modera, tentu ya, kita masih di momen Idul Adha yang memang identik dengan waktu berbagi daging kurban. Tapi sekian, dibalik rasa haru dan senang karena hal ini sebetulnya ada tantangan tersendiri. Dibaliknya, bagaimana cara menyimpan daging kurban yang benar agar tetap awet, segar, dan tidak cepat rusak. Karena sekian, hal ini jika ada salah penanganan sejak awal, daging kurban yang seharusnya bisa dinikmati dalam jangka waktu yang lama justru bisa berubah teksturnya, misalnya berlendir atau menjadi berbau tidak sedap. Nah, oleh karena itu penting untuk kamu memahami cara menyimpan daging kurban yang tepat untuk mengikuti beberapa langkah ini, Askanda. Nah, pada umumnya bagi yang jarang menangani daging ya, setelah mendapatkan daging sapi hasil kurban, mungkin orang langsung mencucinya. Padahal, sebagian besar ahli menyarankan untuk tidak melakukan hal ini. Seperti yang sudah dilansir ya, karena mencuci daging sebetulnya tidak benar-benar mampu menghilangkan bakteri berbahaya. Karena bakteri ini hanya bisa mati ketika kamu memasak daging ini dengan benar. Bahkan, air dari keran ini bisa membawa bakteri baru yang akhirnya justru memperpendek umur simpan daging dan mempengaruhi rasanya. Selain itu juga daging akan dibekukan, mencucinya pun juga bisa berbahaya karena membuat permukaan daging lebih lembab dan meningkatkan resiko freezer burn. Nah, di mana bakteri ini bisa berkembang pada daging karena adanya perubahan suhu. Jadi karena itu ketika kamu ya Skande mendapat daging kurban, segera potong sesuai porsi sebelum disimpan di kulkas. Jadi ketika kamu akan memasaknya, kamu tidak perlu sering mengeluarkan seluruh daging sehingga kualitas dagingnya masih tetap terjaga lebih lama. Nah, daging segar sebaiknya tidak dibiarkan terlalu lama dalam suhu ruang. Jadi setelah mendapatkan daging kurban segar, segera simpan di kulkas. Idealnya bisa sampai 1-2 jam nih Skanda. Jadi hindari untuk meninggalkan daging di meja dapur di luar ruangan ya Skanda terlalu lama karena ini justru mempercepat pertumbuhan bakteri. Nah, sekarang setiap daging yang telah dipotong sesuai porsi, masukkan ke dalam wadah ya, diberi label tanggal. Ini akan membantu kamu juga mengetahui beberapa lama daging ini sudah disimpan. Bahkan cara ini mencegah kamu kebingungan untuk menemukan daging di kulkas atau freezer dalam setelah beberapa waktu nih, Skanda. Jadi daging yang paling aman jika disimpan di dalam freezer seperti yang tadi sudah didapatkan, sebetulnya makanan bisa dibekukan dalam waktu yang sangat lama. Tapi kualitas rasanya akan tetap menurun jika disimpan terlalu lama. Jadi kamu bisa membekukan daging pada suhu minus 18 derajat Celcius karena dapat menghentikan aktivitas bakteri, jamur, dan enzim yang mampu merusak makanan. Jadi untuk membekukan daging, kamu bisa menggunakan kemasan kedap udara dan menambahkan lapisan plastik atau aluminium foil agar daging tidak terkena udara atau kelembaban. Jadi membekukan daging saat masih segar juga bisa menjaga rasa dan nutrisinya tetap lebih baik. Nah, itu tadi ya Skanda, beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menyimpan daging kurban agar tetap awet dan tidak mudah busuk.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri FM. Eskanda, sesaat lagi kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kediri dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan ini, berilah Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi dan keutamaan, dan tempatkanlah di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Eskenda, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung sajian termuda di hari ini, agenda 28 Mei 2026. Tidak terasa Eskenda, kita sudah sampai di penghujung bulan Mei, tentunya untuk kamu semua. Dan untuk di malam kali ini, jangan bersedih, suara Kediri masih tetap hadir, tentunya menemani kamu di sajian selanjutnya bersama Erika di sajian Top Korea untuk menemani malam hari kamu hingga pukul 8 malam tentunya. Dan terima kasih untuk kamu yang sudah bergabung mengudara tentu bareng kami ya, suara Kediri. Dan di Dinas NFS Kenes dari ruang dengar kamu, tentunya tetap stay tune terus bareng frekuensi 93,5 suara Kediri. Dinas NFS Kende, see you baby, dan terima kasih.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 28 Mei, diantaranya pada tahun 1900 memperingati Hari Burger Sedunia. Restoran burger pertama di dunia muncul 4 tahun setelahnya. Tahun 1904, sebuah restoran yang khusus menyajikan burger muncul pertama kali di Texas. Salah satu cara merayakan Hari Burger Sedunia adalah dengan menikmati burger terbaik bersama teman dan keluarga. Pada tanggal 28 Mei 1968, pesawat jet Convair CF-99030A5 jatuh di desa Bilal Pada yang terletak di dekat kota Anala, Sopara, dan menewaskan seluruh 15 penumpang dan 14 awak pesawat, ditambah satu orang di darat. Penyebab dari kecelakaan tersebut diduga berawal dari kesalahan pengisian bahan bakar pesawat ketika pesawat melakukan perhentian di Bombay yang menyebabkan pesawat mengalami kegagalan mesin dan mengakibatkan pilot kehilangan kendali atas pesawat. Tahun 1937, perusahaan produsen mobil Volkswagen VW didirikan di Berlin, Jerman. Volkswagen adalah bahasa Jerman yang memiliki arti kendaraan rakyat. Tahun 2014, aktivis, penulis, penyair Maya Angelou, I Know Why the Cage Bird Sings, meninggal di Winston. Presiden Barack Obama memanggil Angelou yang berusia 86 tahun. Tahun 2015, malam penganugerahan Panasonic Global Awards 2015 dilaksanakan di Grand Ballroom Fairmont Hotel, Jakarta. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 28 Mei.
0: Suara Kediri hari ini.
2: Memiliki usia panjang sekaligus sehat dan bugar adalah impian semua orang dari berbagai belahan dunia. Namun ada sejumlah negara di dunia memiliki penduduk dengan usia harapan hidup yang lebih tinggi daripada negara lainnya atau relatif panjang umur. Mayoritas penduduk di negara-negara tersebut bisa hidup hingga 90-an tahun, bahkan di atas 100 tahun. Nah, berikut adalah daftar negara dengan penduduk paling panjang umur di dunia. Yang pertama, Sardinia, Italia. Sardinia adalah salah satu tempat yang masuk kawasan Blue Zone dan diidentifikasi pada tahun 2004 oleh situs Blue Zone. Berdasarkan situs tersebut, para peneliti menemukan adanya keanehan genetika langka yang dibawa oleh banyak penduduknya. Genetik langka tersebut diketahui berkaitan dengan usia harapan hidup penduduknya sehingga menjadi lebih panjang. Namun, bukan hanya genetika saja yang memberikan pengaruh atas harapan hidup yang tinggi, penduduk Sardinia ternyata juga memiliki pola hidup yang sangat aktif. Sehari-harinya, mereka diketahui masih senang berburu, memancing, dan memanen sebagian besar makanan yang dikonsumsi. Dan masyarakatnya juga mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua adalah Okinawa, Jepang. Penduduk Okinawa, Jepang juga diketahui memiliki rata-rata kondisi kesehatan yang baik. Tingkat penduduk yang terkena penyakit kanker, jantung, dan demensia sangat rendah di tempat tersebut jika dibandingkan dengan banyak wilayah di dunia. Selain karena faktor kesehatan, umur panjang penduduk Okinawa juga dihubungkan dengan ikatan sosial yang kuat karena memiliki hubungan mendalam. Orang Okinawa yang lebih tua dapat dengan mudah mengartikulasikan alasan mereka bangun di pagi hari. Kehidupan mereka memiliki tujuan dan merasa memiliki tanggung jawab yang jelas. Itulah mengapa mayoritas penduduk Okinawa merasa masih dibutuhkan, sekalipun pada usia tua seperti di atas 100 tahun. Selain itu, mereka juga gemar mengkonsumsi makanan sehat yang berasal dari sumber nabati. Yang berikutnya, Nicoya, Costa Rica. Di Nicoya, Costa Rica, ada sebuah pepatah yang menyebutkan bahwa setiap orang harus mengadopsi putra vida atau jika diterjemahkan adalah kehidupan murni. Maksudnya di sini adalah keinginan untuk memiliki hidup yang bahagia setiap harinya datang dari kegiatan melayani orang-orang dengan baik yang pada akhirnya dapat berdampak pada rata-rata usia mereka yang lebih panjang. Umur panjang para penduduk Nicoya juga didukung oleh ikatan keluarga yang kuat, adanya sebuah tujuan setiap harinya dan kegemaran mengkonsumsi makanan yang baik. Selanjutnya ada Pulau Ikaria di Yunani yang menjadi rumah bagi sekitar 10.000 orang. Mayoritas penduduk di pulau ini diketahui punya tingkat kesehatan yang baik. Bahkan hampir seluruh penduduknya bebas dari demensia dan penyakit kronis lainnya di usia senja. Hasilnya, 1 dari 3 penduduk di Ikaria bisa hidup hingga usia 90-an tahun. Dan menurut penelitian, itu berhubungan dengan budaya sosial sentris mereka, tingkat aktivitas dan pola makan, serta kecintaan mereka terhadap segelas anggur yang berkualitas. Yang terakhir, Loma Linda, California. Walaupun orang-orang di California Selatan, Amerika Serikat, relatif punya lingkungan hidup yang menyenangkan, penduduk yang tinggal di Loma Linda tampaknya punya kehidupan yang lebih baik dibandingkan daerah lain. Penduduk di Loma Linda bisa hidup sekitar 1 dekade lebih lama dari rata-rata orang kebanyakan. Itu semua bisa jadi dipengaruhi oleh diet vegetarian mereka yang ketat dan kebiasaan olahraga rutin. Selain itu, mereka juga dinilai masih memiliki semangat tinggi dalam membantu orang lain. Hal tersebut dianggap cukup ampuh untuk mencegah seseorang merasa depresi. Demikian 5 tempat dengan penduduk paling panjang umur di dunia.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Halo Eskanda, selamat malam. Gimana Eskanda kabar kalian di malam hari ini? Udah mau penghujung hari aja nih ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya pastinya, dan tetap semangat menjalani hari sampai nanti di penghujung hari pastinya. Dan senang sekali ya Rika dapat mengudara menemani kalian semua Eskanda sampai nanti merapat di jam 8 malam di Sajian Top Korea yang akan menemani kalian semua dengan deretan playlist musik-musik bagus Koreanya. Jadi buat kalian yang mau banget request musik bagus, boleh langsung aja drop pesan kalian di 081 259 33 126. Erika tungguin sampai nanti merapat di jam 8 malam ya Eskanda, jadi tetap stay tune terus. Selain playlist musik bagus, pastinya juga banyak sekali info-info seputar K-drama ataupun K-pop yang bakal menanti kalian. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Suara Kediri, inspirasi dan kreatif.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, kan informasi pertama datang dari TVN. Ini benar resmi mengumumkan variety show terbaru berjudul Farm Operation Gogo Farm yang akan segera tayang di bulan Juni mendatang. Dan sekarang program ini akan menghadirkan Lee Kwang Soo, Kim Woo Bin, dan juga Do Kyung Soo atau Do Exo yang menjalani kehidupan peternakan di Pulau Jeju. Dan sekarang ketiganya ini akan mencoba pengalaman baru sebagai peternak sapi meski belum pernah melakukan sebelumnya. Dan sekarang cuplikan teaser ini memperlihatkan suasana santai saat mereka menikmati makan bersama staf peternakan di Pulau Jeju. Dan keterangan ini mendadak berubah sekarang setelah mereka mendengar kabar mengejutkan bahwa beberapa sapi ternyata berhasil kabur. Akhirnya Lee Kwang Soo, Kim Woo Bin, dan juga Dio langsung panik ketika mengetahui sapi-sapi itu berkeliaran bebas. Dan sekarang poster terbaru yang dirilis menampilkan Lee Kwang Soo, Kim Woo Bin, dan juga Dio memakai topi cowboy, sepatu boots, dan pakaian kerja khas peternak. Meski tampil seperti peternak profesional, skandal kehidupan peternak yang asing ini tentunya akan memicu banyak sekali momen lucu dan kacau di tiap episode acara tersebut. Dan skandal Farm Operation Go Go Farm ini akan mulai tayang perdana pada tanggal 19 Juni 2026 pukul 20.35 waktu Korea.

0: work.
1: Yes, kita masih bersama dengan Erika di Sajian Top Korea. Kali ini ada requestan musik bagus yang masuk dari Kak Nova Chris. Katanya mau request musik bagusnya Seventeen yang Hey Buddy sama EXO yang judulnya I'm Home. Oke, siap. Erika puterin untuk Kak Nova Chris ya, nanti jadi ditunggu aja. Dan buat kamu Skandeh yang lagi dengerin Erika mau request musik bagus Koreanya, langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33-126. Dan sebelum itu Skandeh, Erika mau ngasih informasi ini untuk kalian yang mungkin saat ini lagi ngalamin pusing, kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak pada wanita hamil. Sekarang jangan khawatir ya, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Dan Skanda, minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum Skanda, dan pastinya aman. Jika sebagai obat luar, Skanda cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk keluhan bengkak dan kesleo, Skanda cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel di bagian yang sakit. Dan khusus Skanda, jika diminum, Skanda cukup minum minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Jadi semisal kalau airnya masih panas ya Skanda, jangan langsung diminum, jadi tunggu dulu beberapa saat baru deh nanti diminum. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak Skanda 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Skanda, pastinya minyak gosok cap tunggal ini sudah available di berbagai apotek ya, seperti apotek Husada Pare, apotek Surya Waras Badas, apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, apotek Ijawates, apotek Surya, apotek Dewa Sehat, dan apotek 71 di Jalan Doho, toko jamu Air Mancur, dan apotek Trisula di Jalan Hos Cokro

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
3: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
2: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, karena serial Netflix berjudul The Wonderful sukses mencuri perhatian penonton global sejak penayangannya di tanggal 15 Mei lalu. Memasuki minggu kedua penayangan, Iskandar, drama tersebut mencatatkan 7,9 juta penonton dan menempati posisi kedua global di platform Netflix. Dan Iskandar The Wonderfuls juga berhasil masuk ke daftar top 10 serial non-Inggris di 64 negara berbeda secara bersamaan. Dan drama ini Iskandar mengangkat kisah petualangan supranatural dengan latar tahun 1999 menjelang pergantian milenium. Dan ceritanya ini berfokus pada sekelompok warga kota yang dianggap aneh lalu mendadak memperoleh kekuatan super unik. Lalu mereka harus bekerja sama melawan para penjahat yang mengancam kedamaian kota Hesung dan sekitarnya. Dan sekarang penonton mengaku tersentuh ya, melihat perjuangan para karakter tersebut dalam belajar mengendalikan kekuatan super yang mereka miliki. Dan perjalanan karakter Lee Won-jung yang diperankan oleh Cha Eun-woo dalam menghadapi trauma masa lalu sebagai Wonderkind turut menjadi salah satu daya tarik utama dalam serial ini.

Yes, kanda aktor ternama Nam Gong Min siap berpartisipasi dalam drama terbaru bergenre thriller kriminal di channel KBS setelah 7 tahun. Pada 27 Mei 2026 kemarin, Iskanda, tim produksi untuk drama The Husband mengumumkan para pemain yang akan berpartisipasi dan salah satunya adalah Nam Gong Min. The Husband ini disutradarai oleh Kim Jung Hyun yang dimana mengisahkan tentang seorang pria di ambang perceraian yang terlibat dalam pertarungan sengit melawan penjahat kejam yang telah menculik istrinya. Dan Iskanda, Nam Gong Min ini akan memerankan Kang Tae-jo, ahli bedah saraf dan direktur rumah sakit Worry Together, sekaligus seorang suami yang digugat cerai oleh istrinya yakni Go Se-yeon yang diperankan oleh Lee Seol. Dan Iskanda, drama ini juga akan dibintangi oleh Kim Dae-mung serta Lee Sang-hae dan merupakan proyek kembalinya Nam Gong Min ke KBS setelah 7 tahun usai membintangi Dr. Prisoner di tahun 2019 silam. Dan Iskanda, The Husband sendiri akan mulai tayang serentak pada tanggal 4 Juli 2026 mendatang pukul 21 lewat 20 malam waktu Korea.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
1: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
1: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Yes, kita masih bersama dengan Erika di sajian Top Korea. Kali ini ada dua pesan masuk, Kaskanda. Yakni yang pertama ada dari Kak Senario Randy Jambu Ken Kidul Merapat. Baik, wah mantap sekali nih. Malam hari ini langsung merapat bareng ke Suara Kediri ya. Semoga malamnya Kak Senario Randy juga selalu asik dan aktivitasnya lancar terus sampai nanti di penghujung hari ya pastinya. Dan terima kasih tentunya sudah stay tune barengan sama Erika di Top Korea malam ini. Pastinya Erika bakal nemenin Kak Senario Randy dengan deretan musik-musik bagus pilihan di malam hari ini sampai nanti merapat di jam 8 malam pastinya. Dan untuk yang pesan kedua dari Kak Son Young Lilis, katanya request musik bagusnya G-Idol yang Klakson sama EXO yang Call Me Baby. Oke, siap. Erika puterin ya. Buat kakaknya lagi dengerin di malam hari ini, jadi tungguin aja nanti bakal diputerin pastinya. Dan pastinya selain itu, Erika juga bakal puterin musik-musik bagus pilihan yang akan nemenin kalian semua ya Skanda sampai nanti merapat di jam 8 malam. Jadi tetap stay tune terus. Dan buat kalian yang mungkin saat ini lagi dengerin Erika mau request musik bagusnya, langsung aja kirim pesan kalian ya Skanda di 081-259-33126. Untuk Koreanya, musik-musik Koreanya sampai nanti merapat di jam 8 malam ya Skanda. Jadi jangan tunggu nanti-nanti, langsung aja kirim pesan kalian pastinya. So, ini dia satu musik bagus dari G-Idol, Klakson.

Yes, kanda X Love menggelar showcase untuk mini album kedua mereka yang bertajuk I Got di Gabin Art Hall Gangnam Seoul pada 27 Mei. Dan sekadar acara tersebut menarik perhatian publik ya, setelah aktris Han Sohee tampil spesial dalam MV Music Serve yang merupakan title track dari album terbaru X Love. Dan sekadar leader sekaligus produser X Love yakni Woo Multi mengungkap bahwa hubungan mereka terjalin melalui musik dan karya seni. Woo Multi mengatakan bahwa Han Sohee ini pernah memakai musik X Love di unggahan Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Ia lalu menghubungi sang aktris secara langsung untuk menyampaikan rasa terima kasih atas dukungannya itu. Dan menurut Woo Multi, Han Sohee ini juga menyebut dirinya sebagai sosok evil dan terus memberi semangat kepada X Love. Dan keduanya akhirnya bertemu secara langsung setelah sering berdiskusi mengenai seni dan berbagai karya kreatif. Dan Woo Multi mengaku dirinya juga gemar melukis hingga sempat ingin memberikan karya berupa lukisan kepada Han Sohee. Dan ia Eskanda bahkan datang dengan harapan bisa mengajak Han Sohee tampil dalam MV terbaru milik X Love. Dan perkataan sang aktris inilah yang akhirnya membuka kesempatan bagi X Love untuk menjadikan Han Sohee sebagai model utama dari MV Music Serve mereka.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

0: Yes, kini Grup SM Entertainment yakni aespa menggelar konferensi pers untuk menyambut album studio kedua mereka yakni Lemonade yang akan dirilis pada tanggal 29 Mei 2026 pukul 2 waktu Korea besok. Dan sekandar pada konferensi pers yang digelar pada tanggal 28 Mei di hari ini di distrik Songpa, Kota Seoul, aespa menyatakan bahwa comeback kali ini mereka akan menampilkan rasa yang berbeda dari yang sebelumnya. Single utama Lemonade ini akan memadukan nuansa EDM untuk menyongsong kedatangan musim panas. Dan Iskandar, album Lemonade berisi total 10 lagu termasuk single pralilisnya yakni Whole Different Animal yang turut digarap oleh anggota Big Bang G-Dragon serta lagu Switch Belt. Kolaborasi dengan rapper asal Amerika Serikat Ty Dolla $ign dan versi lagu Lemonade kolaborasi dengan penyanyi Amerika Latin Becky G. Dan Iskandar, aespa juga dijadwalkan akan menggelar rangkaian tur global dimulai di Gocok Sky Dome Seoul pada tanggal 7 dan 8 Agustus mendatang.
1: Find someone who can give you everything. And I said, Mom, I already have everything. I am a rich man.
2: I am a rich man.
3: I'ma care of myself.
2: I am a rich man.
3: I'm my own biggest fan and a high-end man.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Yes, karena kita sudah sampai di penghujung sajian Top Korea di hari ini ya, agenda Kamis 28 Mei 2026. Terima kasih banyak buat Askana semua yang tadi sudah sempat request musik bagusnya dan juga sempat gabungan bersama dengan Erika. Erika ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua ya. Askana sudah merapat bergabung bersama Erika. Dan Askana jangan kemana-mana karena sesaat lagi masih akan ada satu sajian lagi yang akan menemani kalian sampai nanti di jam 10 malam, yakni By Request bersama dengan Erika lagi. Jadi buat kalian yang suka banget dengerin musik Indonesia pop ataupun manjanya, langsung aja gabungan dan request musik bagusnya di 081-259-33126. So, sekarang Erika izin tutup sajian Top Korea di hari ini. Dan sebelum tutup ini ada Mas Rudy di Blitar, Jawa Timur bergabung. Oke, Mas, terima kasih banyak udah gabungan. Stay tune terus sampai di By Request ya. Dan sekarang Erika tutup sajian Top Korea di hari ini. Kita kembali lagi besok ya Skanda di jam yang sama dari jam 6 sampai jam 8 malam. Untuk sajian Top Korea ini hadir setiap hari ya Skanda, dari hari Senin sampai dengan Minggu jam 6 sampai dengan jam 8 malam. Jadi buat kalian yang suka banget dengerin musik-musik Koreanya, jangan sampai ketinggalan di sajian Top Koreanya Skanda. Dan satu musik bagus untuk menutup sajian di malam hari ini ada Jennie, Like Jennie.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 28 Mei, diantaranya pada tahun 1900 memperingati Hari Burger Sedunia. Restoran burger pertama di dunia muncul 4 tahun setelahnya. Tahun 1904, sebuah restoran yang khusus menyajikan burger muncul pertama kali di Texas. Salah satu cara merayakan Hari Burger Sedunia adalah dengan menikmati burger terbaik bersama teman dan keluarga. Pada tanggal 28 Mei 1968, pesawat jet Convair CF-99030A5 jatuh di desa Bilal Pada yang terletak di dekat kota Anala, Sopara, dan menewaskan seluruh 15 penumpang dan 14 awak pesawat, ditambah satu orang di darat. Penyebab dari kecelakaan tersebut diduga berawal dari kesalahan pengisian bahan bakar pesawat ketika pesawat melakukan perhentian di Bombay yang menyebabkan pesawat mengalami kegagalan mesin dan mengakibatkan pilot kehilangan kendali atas pesawat. Tahun 1937, perusahaan produsen mobil Volkswagen VW didirikan di Berlin, Jerman. Volkswagen adalah bahasa Jerman yang memiliki arti kendaraan rakyat. Tahun 2014, aktivis, penulis, penyair Maya Angelou, I Know Why the Caged Bird Sings, meninggal di Winston. Presiden Barack Obama memanggil Angelou yang berusia 86 tahun. Tahun 2015, malam penganugerahan Panasonic Global Awards 2015 dilaksanakan di Grand Ballroom Fairmont Hotel, Jakarta. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 28 Mei. Suara Kediri hari ini.
2: Eskanda, pecinta kuliner terkadang rela membayar mahal demi bisa menikmati makanan lezat buatan chef terkenal. Namun, bagaimana jika harganya sampai puluhan juta, bahkan miliaran rupiah? Makanan mahal seringkali diasosiasikan sebagai penunjuk status sosial. Tidak hanya lezat, makanan mahal tersebut juga dibuat dengan bahan berkualitas yang tinggi dan proses pengolahan yang istimewa. Berikut daftar makanan termahal di dunia. Yang pertama, kaviar almas. Kaviar almas termasuk dalam kelompok makanan termahal di dunia tahun 2022. Kaviar jenis ini berasal dari Iran dan masuk dalam jenis yang langka. Tidak dijual sembarang tempat, kaviar yang ditempatkan dalam kaleng terbuat dari emas 24 karat ini hanya tersedia di toko Kaviar House and Pruny di Piccadilly, London. Harganya dibanderol $25,000 atau setara dengan 358,6 juta rupiah per kilonya. Yang kedua, Yubari King Melon. Yubari King Melon merupakan buah melon termahal di dunia. Melon dari Yubari ini hanya ada 100 buah dan dijual lewat proses lelang. Harga termahal yang berhasil terjual pada saat pelelangan untuk buah melon ini adalah $23,000 atau sekitar 329,9 juta rupiah. Yang berikutnya, Danske Black Watermelon. Merupakan buah semangka hitam yang cukup langka, semangka Danske ini hanya tumbuh di Pulau Hokkaido, Jepang. Meski hitam, namun rasanya sangat manis dan segar. Harga semangka Danske ini dibanderol dengan harga $6,100 atau sekitar 87,5 juta rupiah. Yang keempat, Dominica Crawlers Pizza Royal 007. Merupakan kreasi pizza yang dibuat oleh seorang koki Skotlandia terkenal bernama Dominico Crawler. Pizza berukuran 12 inci ini diisi dengan lobster yang sudah direndam dengan coconut, kaviar yang sudah direndam dengan champagne, saus tomat, salmon asap Skotlandia, prosciutto, daging rusa, dan cuka vintage. Ada serpihan emas 24 karat yang ditaburkan di atas pizza sehingga membuat pizza ini tampak sangat mewah. Pizza ini dibanderol dengan harga $4,200 atau setara dengan 60 juta rupiah. Yang kelima, ada Crab Stick Wagyu Rib Eye Steak. Daging sapi ini berasal dari daerah Kode Hyoku, Jepang. Sapi penghasil daging Wagyu dibesarkan dengan makanan khusus dan perawatan yang istimewa, sehingga tidak heran jika harganya pun mahal. Dan Crab Stick Wagyu Rib Eye Steak ini menjadi salah satu olahan Wagyu yang berharga fantastis. Makanan ini dibanderol dengan harga $2,800 atau setara dengan 40 juta rupiah. Dan yang terakhir ada Italian White Alba Truffle. Italian White Alba Truffle ini merupakan jenis jamur yang tumbuh liar dan alami serta termahal di tahun 2022. Meski tumbuh liar, namun jamur ini memiliki harga yang sangat mahal. Salah satu jenis truffle yang harganya mahal yaitu truffle alba putih, harga jamur ini mencapai $160,000 atau setara dengan 2,3 miliar rupiah per 1,51 kilogram. Dari beberapa makanan mahal tadi, mana nih yang ingin Eskanda coba?
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: kata.
1: 93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Selamat malam Eskanda. Gimana Eskanda kabar kalian di malam hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya, sampai nanti waktu istirahat tiba. Dan Eskanda senang sekali Erika juga dapat menemani kalian semua di sajian terakhir kita di hari ini by request, sampai nanti di jam 10 malam. Jadi buat kalian Eskanda yang suka banget dengerin ataupun punya musik favorit ya Indonesia ataupun mancanya, langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126. Dan Eskanda buat kalian yang mau dengerin lewat streaming, kita juga punya ya di aplikasi Suara Kediri yang dapat kalian download melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, biar kalian dengerinnya juga semakin mantep gitu suaranya. Dan sekarang Erika bakal nemenin kalian ya apapun suasana hati kalian di malam hari ini, pastinya dengan playlist musik-musik bagus pilihan ya Eskanda. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bersama dengan Erika dengan musik-musik pilihannya di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi.

Yes, kita kali ini ada satu requestan musik bagus nih ya. Katanya mau request musik bagusnya Bruno Mars yang nge-remix It All. Oke. Dan katanya salam buat semua Skanda yang lagi stay tune malam ini. Semoga harinya menyenangkan terus ya. Oke, siap. Terima kasih. Pesannya sudah mengudara. Dan sesaat lagi Erika bakal puterin satu musik bagus dari Bruno Mars, Raise It All. Dan buat Skanda yang lagi dengerin Erika yang mau request musik bagusnya, boleh langsung aja pesan, kirim pesan kalian di 081-259-33126. Oke, sekarang satu musik bagus dari Bruno Mars, Raise It All.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Hey, suntung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport. 93,5 suara Kediri FM.

Yes, kita masih bersama dengan Erika di sajian by request. Kali ini ada satu requestan music bagus yang masuk dari Kak Kesot di Kota Kediri. Katanya, "Assalamualaikum Mbak, aku Kesot dari Kota Kediri, Kloto. Request musik bagusnya Last Child berjudul Duke." Kak, waalaikumsalam Kak Kesa di Kelotok Kota Kediri. Siap musik bagus dari Last Child dengan judul Duka bakal segala meluncur nih ya buat kamu di malam.

Yes, karena buat kamu yang saat ini lagi merasakan sakit pada kerongkongan, neskannya seperti radang kerongkongan ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cokot-cokot, kesleo, badan kesemutan. Dan lain-lain deskene, jangan khawatir ya, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Yap, deskene, minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman. Jadi terbukti ya, deskene, gak perlu ragu lagi atas keamanan, kemanjuran, dan khasiatnya. Dan deskene, minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum. Jika sebagai obat luar, deskene cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk keluhan bengkak dan kesleo, deskene cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel pada bagian yang sakit. Dan khusus Eskanda jika diminum, Eskanda cukup minum minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat dengan takaran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Eskanda minyak gosok cap tunggal ini juga bisa loh untuk menghilangkan gatal-gatal di selai jari tangan dan kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisul. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini sudah available di apotek Gudang Kapuk dan apotek Mugi Jodoh Ngantru, apotek Raya Sehat, apotek Yat Waras, dan apotek Sumber Waras Torongagung, apotek Bundan Sehat, apotek Dian Farma, dan toko obat Yana Barum Blitar, apotek Setia Bakti, Jalan Mastrip Serengat Blitar, apotek Dua Putri Dewi, Jalan Raya Kauman Blitar, toko Jamu Jago, apotek Selamat, dan apotek Garum Sehat Blitar.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Baik, karena gak kerasa kita sudah sampai di penghujung sajian by request hari ini. Hari Kamis ya, karena agenda 28 Mei 2026 dan juga menjadi sajian terakhir kita di hari ini pastinya. Dan terima kasih buat Eskanda semua yang tadi sudah kirim request musik bagusnya ya. Erika ucapkan terima kasih banyak dan yang sudah merapat bergabung bersama dengan Erika sampai di jam 10 malam. Semoga musik-musik yang hadir menemani kalian semua bisa menjadi penutup hari yang menyenangkan pastinya ya buat Eskanda semuanya. Dan Eskanda, akhir kata Erika pamit undur diri dari ruang suara Kediri FM. Selamat beristirahat, semoga malam ini kalian menjadikan malam yang hangat dan besok bisa kembali semangat untuk menjalani hari ya Eskanda. Dan pastinya besok kita hadir dari jam 6 pagi hingga jam 10 malam seperti biasanya ya Eskanda. Jadi buat kalian yang hari ini belum sempat request musik bagus, bisa kembali besok ya Eskanda untuk request musik bagus kalian pastinya. Dan Eskanda, akhir kata Erika pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat malam Eskanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hadir menemani selama lebih dari 40 tahun, Soklin bangga menjadi andalan setiap keluarga Indonesia. Lewat inovasi produk berkualitas tinggi, dedikasi Soklin nyata dalam merawat keragaman bangsa. Saatnya, rayakan setiap dedikasi dan cinta kita untuk Indonesia. Dedikasi untuk kualitas, dedikasi untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: 93,5 Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
0: Karena setiap negara memiliki bunga nasional yang bisa menjadi karakteristik sebuah negara. Indonesia sendiri punya 3 jenis bunga nasional yang sudah ditetapkan. Ketetapan bunga nasional Indonesia diatur dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993 tentang satwa dan bunga nasional. Menurut ketetapan tersebut, terdapat 3 bunga nasional Indonesia, yaitu bunga melati putih atau jasminum sambac sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis sebagai puspa pesona, dan bunga Padma Raksasa atau Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Untuk Eskanda yang tertarik dengan flora, terutama bunga dan penasaran apa saja bunga nasional di negara lain, yuk kita cari tahu selengkapnya. Yang pertama, Amerika Serikat. Bunga nasional Amerika Serikat adalah bunga mawar. Hal tersebut ditetapkan Presiden Ronald Reagan pada tahun 1986. Bunga mawar ditentukan sebagai bunga nasional karena merupakan salah satu jenis bunga yang tumbuh di seluruh negara bagian di Amerika Serikat dan selalu ada di berbagai acara serta parade. Bahkan terdapat kebun bunga mawar yang indah di dalam area White House. Selain itu, bunga mawar juga merupakan simbol cinta. Namun tidak hanya satu bunga yang melambangkan negara Amerika Serikat. Setiap negara bagian pun memiliki bunga khas tersendiri. Bunga mawar tidak hanya menjadi bunga nasional di Amerika Serikat saja, tetapi bunga mawar juga merupakan bunga nasional negara Inggris dan Maladewa. Yang kedua, Australia. Bunga nasional Australia adalah Golden Wattle atau Acacia pycnanta. Tanaman akasia bermekaran pada musim semi, yaitu sekitar bulan September. Oleh sebab itu, Australia memperingati Hari Nasional Wattle setiap tanggal 1 September. Sesuai namanya, bunga ini berwarna kuning dan mengeluarkan wangi yang khas. Bunga ini banyak tumbuh di bagian negara Australia, yaitu area yang cuacanya panas dan kering. Sama seperti di Amerika Serikat, setiap negara bagian di Australia juga memiliki bunga khas daerahnya masing-masing. Portugal. Bunga nasional Portugal adalah lavender. Lavender sendiri terkenal akan wanginya yang dapat membuat kantuk dan rileks. Bunga yang khas dengan warnanya keunguan ini ternyata memiliki banyak jenis di seluruh dunia. Meskipun wilayah provinsi di Perancis juga terkenal dengan kebun lavendernya, namun Portugal memiliki kebun lavender dengan beragam jenis dan tidak kalah indahnya. Berikutnya, Belanda. Belanda sangat terkenal dengan tulipnya. Meski konon bunga ini berasal dari Turki, namun Belanda menetapkan bunga tulip sebagai bunga nasionalnya. Bahkan kebun tulip dengan warna-warna yang cantik di Belanda menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan setiap tahunnya. Di Belanda terdapat banyak kebun tulip yang tersebar di beberapa wilayah. Mengingat Belanda memiliki 4 musim, bunga-bunga tulip tersebut bermekaran pada bulan April. Tidak heran harga pesawat dan hotel di Belanda pada bulan April lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya, karena banyaknya wisatawan yang berlibur untuk melihat kecantikan bunga tulip. Perancis. Perancis menetapkan bunga iris dengan 3 buah kelopak sebagai bunga nasionalnya. Bunga iris dipercaya sebagai bunga yang mempresentasikan kebebasan, keceriaan, dan kemurnian. Bunga yang dominan dengan warna ungu ini pada zaman dahulu merupakan bunga resmi dari Kekaisaran Romawi. Iris sendiri mempunyai arti pelangi yang diambil dari bahasa Yunani. Pada zaman kuno, keluarga kerajaan dan aristokrat Prancis menggunakan bunga iris sebagai emblem dan logo keluarga. Hampir semua rumah di Prancis memiliki bunga yang konon memiliki 200 jenis warna ini. Terakhir, Jepang. Bagi Eskanda yang suka menonton film drama, pasti mengetahui jenis bunga yang satu ini. Bunga sakura dan Jepang seakan-akan tidak bisa dipisahkan. Bunga sakura sendiri sudah menjadi bagian integral dan penting dari kebudayaan Jepang pada zaman kuno. Dengan fakta ini, tidak heran bahwa pemerintah Jepang menjadikan bunga sakura sebagai bunga nasionalnya. Bunga yang mekar di bulan Maret sampai April ini memiliki simbol kerapuhan, sesuai dengan umur dari bunga ini sendiri yang hanya bertahan beberapa hari. Bunga sakura bukan satu-satunya bunga nasional dari Jepang. Seperti Indonesia yang memiliki 3 jenis bunga nasional, Jepang juga memiliki bunga nasional lain, yaitu bunga krisan, yang jika dilihat sejarahnya, merupakan simbol keluarga kerajaan Jepang. Bunga krisan yang memiliki arti kelembutan ini merupakan lambang kekaisaran Jepang, sehingga bunga krisan dengan 16 daun mahkota sangat dihormati oleh orang Jepang. Namun tentunya, Jepang sudah terkenal dengan bunga sakura yang merupakan simbol dari musim semi, keindahan, dan kehidupan baru. Konon, para petani di zaman dahulu menggunakan siklus bunga sakura sebagai patokan untuk menanam padi. Itu tadi beberapa bunga nasional dari beberapa negara.
1: Suara Kediri FM.
2: Sudah di ujung kisah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Selamat pagi Askende, gimana kabar kamu? Semoga selalu baik-baik aja, selalu sehat gitu ya. Di pagi ini Askende spesial Jumat, insyaallah berkah ya. Spesial di 29 Mei, masih di 2026, menemani kamu di SKM 3. Saya seperti biasa selama 2 jam ke depan, buat Askende yang mau bergabung untuk request musik bagus pop Indo terbaru di bulan-bulan ini, atau pengen sapa-sapa, salam-salam juga boleh banget merapat barengan sama Nimas. Yang pagi-paginya udah di perjalanan, hati-hati di jalan, yang udah prepare kerja jam segini, semangat kerjanya ya Askende. Buat ibu-ibu atau Askende lainnya yang lagi di dapur, lagi nyiapin sarapan, nyiapin bekal dan yang lainnya gitu ya. Semangat Dimas temenin semua aktivitas kamu, kegiatan kamu pagi ini. Ya jangan sungkan-sungkan untuk bergabung barengan sama Dimas ya. Boleh langsung join WhatsApp aja Askende di 081-259-33126. Atau buat kamu yang mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri, boleh banget join sama Nimas. Jangan lupa sarapan buat kamu Askende biar aktivitasnya makin power gitu. Selamat bergabung merapat dan enjoy buat Askende semua.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: bahagia sama Dilan?
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung pelangi.
3: 93,5 suara Kediri FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

Oke, Askanda, balik lagi untuk Dimas nemenin aktivitas pagi kamu. Dan kali ini Dimas lagi luncurin Masih Bagus dari Ariel Noah. Dulu kita masih remaja. Jadi Masih Bagus ini resmi dirilis di bulan April lalu ya, Askanda. Dan jadi original soundtrack dari film Dylan ITB yang tahunnya 97. Menariknya, Askanda, Ariel ini bukan cuma ngisi soundtrack, tapi juga ternyata ikut main di filmnya sebagai Dylan versi mahasiswa. Jadi feel antara lagu dan cerita filmnya tuh bisa dibilang dapat banget, Askanda. Dan ya, kalau dengerin lagunya, vibes-nya tuh langsung bikin kita tuh balik ke masa SMA, tentang masa remaja yang sederhana. Cita pertama, pulang sekolah bareng, naik motor berdua, sampai akhirnya cuma tinggal kenangan. Ya, Masih Bagus ini mau ditulis sama PD Baik dan diproduksi oleh Andre Dinut Eskende. Ya, sering bikin Masih Bagus ini relate, itu tuh buat banyak orang ya, karena emang liriknya simple tapi ngena, Eskende. Kayak lagi ngobrol sama masa lalu kita sendiri. Karena kadang kita tuh gak kangen sama orangnya aja, Eskende, tapi juga kangen sama suasananya. Masa-masa waktu semuanya masih terasa ringan dan belum banyak tuntutan hidup. Apalagi bagian pertanyaan dan kini kamu ada di mana? Ya, ini. Ini tuh kayak berasa banget buat orang-orang yang pernah punya cerita di masa sekolah. Tapi sekarang udah sibuk dengan jalan hidup masing-masing ya, Skanda. Kalau dibahas secara musiknya, khas Ariel banget. Aransemennya sederhana, dominan musik akustik dan mellow, tapi justru itu yang bikin emosinya dapat. Suara Ariel yang tenang dan dalam juga bikin Masih Bagus ini terasa hangat sekaligus bikin nostalgia ya. Dan ngomongin soal Ariel Noah, Eskanda, memang gak bisa kita pungkiri kalau beliau ini menjadi salah satu musisi Indonesia yang lagu-lagunya selalu punya tempat di hati pendengar lintas generasi ya, termasuk Nimas. Jadi buat Eskanda lagi dengerin Masih Bagus ini sambil kerja, ngopi atau di perjalanan, coba inget masa-masa remaja kalian dulu, Eskanda. Siapa tahu ada nama yang tiba-tiba lewat di kepala, atau mungkin ada kenangan yang belum sempat benar-benar selesai. Ada. Itu tadi buat kamu yang pengen nyampein cerita, boleh join WhatsApp bareng Nimas ya.

93,5 Suara Kediri, Inspirasi dan Kreasi. Masih bersama dengan Imas Eskenda, ditemenin sama Mas Senario Randy yang ada di Jambu Kayen Kidul, yang merapat. Selamat pagi Mbak Dimas, halo. Selamat pagi juga buat kamu ya. Silahkan monggo merapat barengan sama Nimas di SKM 3 sampai nanti jam 8 ya. Bersama dengan Reynald juga Eskenda, halo, hai. Halo hai gitu ya. Request dong, request musik bagus dari Juicy Lucy terbaru Gurun Hujan, kalau gak salah judulnya Mbak Dimas. Oke, Gurun Hujan setelah ini bakal Dimas luncurkan buat kamu. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Ini juga bersama dengan Bunda Reni Eskenda. Selamat pagi Mbak Dimas, halo Bunda. Selamat pagi juga buat Bunda dan Eskenda semuanya yang baru bergabung, merapat. Silakan join gitu ya, yang mau request juga boleh banget nih Mas, tungguin feedbacknya. Selamat bergabung aja buat kamu yang udah dari tadi stay tune-nya. Terima kasih sudah mau hadir merawat bareng sama Nimas ya. Requestannya langsung Nimas play buat Eskenda. Selamat mendengarkan.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 suara Kediri FM.
2: Ini dia nih. Halo. Yuk masuk. Hidup. Ya,

Eskenda, buat kamu pagi-pagi yang bergabung barengan sama Nimas, ngerasa akhir-akhir ini sering pusing, kepala kamu terus berdenyut, sakit gigi juga, perut kamu kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki kamu bengkak. Untuk wanita yang lagi hamil sekarang ya, jangan khawatir karena semua bisa diatasi dengan minyak gosok cap tunggal. Ya, mana minyak gosok cap tunggal? Ini diramu oleh ahli obat tradisional dan tentunya juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman ya, sehingga sangat terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Nah, minyak gosok cap tunggal ini Skanda, selain bisa digunakan sebagai obat luar, ternyata juga bisa diminum. Jadi kalau misalkan mau dipakai sebagai obat luar, cukup digosokkan aja Skanda pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak atau kesleo, bisa dioleskan, bisa juga ditempelkan untuk kapas yang udah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal tepat di bagian yang sakit. Dan khusus jika diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes ya. Sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes. Buat Eskan yang mau beli minyaknya, bisa langsung dibeli aja minyak gosok cap tunggalnya di Apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Ustara Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jam R Manjur Jalan Hos Cokraminoto, Apotek Trisula Jalan Hos Cokraminoto, Apotek Purni Jalan Brawijaya, dan Apotek Claudia Formal Sukaraja. Buat sekarang yang mau beli bisa langsung dicek di lokasi terdekat ya.